0: hasil lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Yunghur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Seharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auri Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
7: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
8: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas,

0: inklusi masih perlu terus digaungkan.
1: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
0: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru penamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru penamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita tip lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi? Bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
0: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma melaporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Ya, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
5: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
6: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
4: Ya sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
7: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
4: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
8: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
7: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dan juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan di pagi hari ini juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca lebih awal di program Halo Bima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Bima. Di tengah musim kemarau yang mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah wilayah, personel Kompi 1 Batalion Satbrimob Polda NTB turun langsung membantu masyarakat dengan mendistribusikan air bersih ke Kampung Mekar Baru, Desa Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Kamis 30 Juli 2026. Aksi kemanusiaan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau panjang yang melanda di kawasan tersebut. Air bersih yang disalurkan diharapkan cepat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari keperluan memasak, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid SIK mengatakan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi kondisi darurat akibat bencana kekeringan. Kehadiran personel Brimob beserta bantuan air bersih tersebut pendengar disambut antusias oleh warga. Mereka mengaku sangat terbantu karena pasokan air bersih menjadi kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi dalam musim kemarau. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: 91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Dan buat Anda juga pendengar, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini kita sudah bergabung bersama rekan Tri yang sudah standby. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Wani.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap, sudah rekan.
0: Oke, baik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Tri sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Podcaster on Deti BMKG Bima. Ada rekan Tri, silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Untuk menemani aktivitas Anda berakhir pekan, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu, berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan, lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.19 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, karena sudah dalam puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perlu Anda ketahui juga, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, masyarakat tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar sobat selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Wani di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri. Selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan, happy weekend.
0: Happy weekend juga. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca pendengar dari Fatcaster on Dati BMKG Bima. Jangan lupa dengarkan informasi cuaca dan juga mengakses sosial media BMKG Bima. Karena dengan mendengarkan informasi cuaca di pagi hari, pendengar, ini bisa menjadi bekal Anda menjalani hari ini. Dan untuk itu, informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Dan pendengar, di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada siaran gereja. Jadi untuk itu kita akan bersua kembali di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di program informasi dan musik. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program 1 Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Rangka persatukan informasi dan inspirasi, kita akan mengikuti rangkaian ibadah bagi umat Kristiani langsung dari GB Rock Mataram. Selamat mengikuti.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Di awal bulan Agustus ini, kami tetap tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Kau adalah Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan Kau yang memberikan kepada kami masa depan yang gilang gemilang. Kami tahu dunia berusaha terus membuat kami ragu dan gentar akan segala sesuatu yang ada, yang kami lihat dengan mata kami. Tapi kami mau set my eyes, kami mau biar mata kami boleh melihat Tuhan dalam segala sesuatu, sehingga iman kami terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah melupakan kami, bahkan Engkau adalah Immanuel yang berada bersama dengan kami dan selalu menyertai gereja-Mu. Pagi hari ini, bicara untuk kami Tuhan. Kami berjanji untuk memberikan bagian tanah yang terbaik dari hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami antusias, kami bersuka cita. Bahkan waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan kami setuju, semua sakit penyakit kami disembuhkan, semua kelemahan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Makasih buat tim Praise and Worship. Mereka gak bilang harus pakai jas Revel Worship ya. Oke. Sekali lagi shalom. Ini orangnya banyak, suaranya kecil ya. Shalom. Gak terasa kita udah masuk bulan Agustus. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Agustus ya. Tema kita untuk sepanjang bulan ini adalah healing the land. Menyembuhkan tanah atau memulihkan tanah. Kalau kita bicara tentang tanah, bisa bicara tentang tanah secara fisik, tapi juga bisa bicara tentang tanah hati manusia, yaitu tanah hati saudara dan saya. Untuk kita bisa mencapai pemulihan, langkah pertama adalah kita harus mengalami yang namanya pertobatan sejati. Bukan hanya bertobat biasa, ya, tapi benar-benar sejati. Oleh sebab itu judul khotbah saya hari ini adalah bukan sekedar bertobat. Katakan bersama saya, bukan sekedar bertobat. Karena seringkali makna pertobatan ini buat kita too simple ya. Kita tahu kita salah, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, dan kemudian kita diampuni oleh Tuhan. That's all. Selesai. Itu namanya pertobatan. Betul. Itu langkah awal ya, sebuah pertobatan. Nah, tapi kita seringkali kalau kita ajukan pertanyaan sama teman-teman kita mungkin ya. Tanya sama mereka kira-kira kamu tahu enggak apa itu maksudnya bertobat gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita enggak paham gitu makna pertobatan. Bahkan mungkin orang-orang Kristen yang sudah lama beribadah, bahkan mungkin mereka mungkin bias pengertian tentang repentance, tentang bertobat ini. Nah, hari ini saya mau sampaikan sebuah proses kerajaan yang harus kita lewati. Berbalik kepada Allah, dan kemudian memulihkan relasi kita, menerima identitas yang baru, baru kemudian kita menjadi agen pemulihan. Bukan sekedar bertobat, itu artinya gini loh. Karena ada orang yang bertobat, ya, tapi dia masih membawa konflik yang sama, masih membawa kebencian yang sama di hati dia. Seharusnya bertobat ini berarti kita berdamai dengan Tuhan, dan semua kepahitan, semua kekecewaan, semua yang negatif, yang jahat dari hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan, dan kita diberikan hati yang baru. Ada juga yang sudah diampuni oleh Tuhan tapi belum berdamai dengan sesamanya. Nah, ini yang penting ya. Karena pagi hari ini kita akan sama-sama review, kita akan lihat, kita minta Roh Kudus selidiki hati dan batin kita. Ada juga yang sudah menjadi ciptaan baru, new creation, tapi masih hidup dengan pola pikir yang lama. Dan juga ada yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, tapi gak pernah punya keinginan untuk menjadi alat pemulih buat orang lain. Yang penting saya dipulihkan, yang penting saya disembuhkan, yang penting saya diberkati, yang penting semua untuk saya. Bukan, saudara. Semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, waktu Tuhan pulihkan kita, kita juga bisa memulihkan kehidupan orang-orang yang bersama dengan kita.
Yang setuju bilang amin. Tolong tampilkan tagline ini. Pertobatan yang berhenti pada diri sendiri itu belum menyelesaikan seluruh tujuan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita semua adalah kingdom citizen, ya, kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Dan dimanapun kita berada, kita harus membawa DNA daripada sang raja itu sendiri. Pagi hari ini kita akan belajar 4 langkah pertobatan sejati. Yang pertama adalah berbalik kepada Allah atau repentance, saudara. Repent, bertobat, ya. Kalau saudara tahu, di sebuah bangunan yang paling tinggi ada namanya penthouse. Repent artinya kembali kepada tempat yang tinggi. Kita harus tahu bahwa kita semua diciptakan itu bukan sembarangan, saudara. Kita diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Dibuat kualitasnya Tuhan. Dan dikatakan kamu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi dosa ini membawa kita jatuh begitu dalam. Dan oleh sebab itu Tuhan mau bawa kita kepada pemulihan, ke tempat yang tinggi di mana Tuhan ada. Tuhan ingin DNA kita yang sudah rusak ini kembali dipulihkan. Nah, kita lihat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14a. Tolong ditampilkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, ini penting, ya. Ini bagian A, saya akan bahas lebih dulu. Kita lihat urutannya di sana. Tuhan gak bilang pertobatan sejati itu berarti kita harus perbaiki dulu keadaan ekonomi kita, perbaiki dulu hati kita dan sebagainya. Enggak, saudara. Tuhan bilang begini, dan umatku, Tuhan bicara secara spesifik. Dan kalau kita memang bukan umat Tuhan, perjanjian ini gak berlaku buat kita. Tapi saya percaya semua yang ada di tempat ini dan semua yang ada di ibadah online, kita semua adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Nah, kita lihat di sini Tuhan berkata langkah pertama adalah merendahkan diri. Kemudian langkah berikutnya berdoa. Langkah berikutnya lagi adalah mencari wajah Tuhan. Gak cukup sampai di situ, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Seringkali kita sampai di langkah kedua, atau mungkin kita sampai di langkah yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Yang mohon maaf, kadang-kadang bukan mencari wajah Tuhan, tapi mencari tangan Tuhan. Tuhan tolong dong, berkati saya dong. Tuhan tolong dong, sembuhkan saya. Tuhan, kita gak pernah punya keinginan, punya desire untuk close dengan Tuhan, untuk mendengar dia bicara, enggak. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau dengar apapun yang kau sampaikan, itu gak penting buat saya, yang penting sakit saya disembuhkan. Yang penting saya, keuangan saya dibenerin, keluarga saya yang berantakan dipulihkan semua. Kita gak mau Tuhannya, kita mau mujizatnya, kita mau pertolongan Tuhan. Saudara, ini beda konteksnya di sini. Dikatakan di situ bahwa kita harus mencari wajah Tuhan. Dan kemudian setelah itu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kata kuncinya adalah berbalik. Katakan berbalik. Kita dulu ada di dalam kegelapan, kemudian Tuhan panggil kita keluar kepada terangnya yang ajaib. Waktu kita respon dengan panggilan Tuhan, kita tidak lagi tinggal di dalam gelap. Kita tinggal di dalam terang yang ajaib. Ini bukan sembarang terang, saudara. Ini terang kemuliaannya Tuhan yang mau ditaruh atas hidup kita. Kita melihat, seringkali orang berkata pertobatan itu kaitannya dengan penyesalan. Betul. Sekali lagi saya katakan, harus mulai ada penyesalan, kesadaran, dan kita menyesal. Tetapi seringkali penyesalan kita itu lahir setelah apa? Setelah kita mengalami yang namanya akibat dosa. Karena kita gak jujur, kita dipecat dari perusahaan, sehingga kemudian kita, keadaan ekonomi kita menjadi sulit, dan kemudian kita menyesali akibatnya. Kita gak mencari akar permasalahannya. Kita gak mau berubah jadi orang yang jujur, yang punya integritas. Enggak, kita mau tetap lakukan apa yang kita mau, tapi kita mau kita gak dipecat. Kita mau bahkan mungkin kita ditambah, dinaikkan gaji kita, diberikan fasilitas yang lebih baik. Saudara, ini kontraproduktif, ini sesuatu yang bertolak belakang. Bahkan kita tahu kalau kita melakukan dosa, tanpa sadar kita mengizinkan kutuk, hal-hal yang buruk itu ada di atas kepala dan kehidupan kita.
Kita menyesal karena ya kita gak mau terima konsekuensinya. Tapi kita bukan menyesal karena ada hal yang salah yang kita lakukan. Pertobatan berkata, aku kembali dan aku tidak mau lagi hidup jauh dari Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan.

0: Nice. Seneng dengarnya.
1: Tapi biar Tuhan lihat hati kita, benar-benar kita mengasihi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.
2: Pertobatan itu artinya waktu kita berbalik, kita meninggalkan kegelapan, kita jalan menuju terang yang ajaib. Terus mendekat, close and getting closer to God. Apa saja yang Tuhan mau ucapkan itu sesuatu yang menarik buat saya. Apa saja yang Tuhan mau katakan itu sesuatu yang bisa membuat roh saya menyala-nyala. Membuat saya semakin cinta sama Tuhan gitu loh. Saya gak pingin lagi terpisah dari Tuhan.
1: Itu namanya pertobatan yang benar. Amin.
2: Kita seringkali bertobat minggu ini. Tapi nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita ngalamin ujian, ngadapin tantangan, menghadapi masalah. Kita lupa sama Tuhan. Kita mendekat kepada masalah kita lebih dulu. Sehingga kemudian iman kita gugur. Pengharapan kita hancur. Dan setelah kita babak belur, baru kemudian kita coba berbalik lagi kepada Tuhan. Enggak, saudara. Kita mesti konsisten jalan bersama dengan Tuhan. Paradigma kerajaan ini bicara tentang kerajaan Allah tidak dimulai dengan Tuhan berkatilah rencanaku, Tuhan berkatilah keluargaku, Tuhan pulihkan ekonomi aku dan semuanya, bukan. Tapi yang penting gini doanya, saudara. Tuhan, ubahlah hati dan hidupku supaya hidupku berada di bawah pemerintahanmu. Kita ganti pemerintah loh, saudara.

fokus pemikiran kita adalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bisa membuat kita merasa nyaman, yang kita minta Tuhan ubahkan lebih dulu. Enggak, saudara. Tuhan selalu bekerja dari dalam keluar. Minggu lalu saya bilang, andaikan saudara punya semua harta, semua dunia ini saudara persembahkan kepada Tuhan, itu enggak ngefek buat Tuhan, enggak penting, karena Tuhan yang ciptakan semuanya. Tuhan minta kita, saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib itu, dia bilang, dia lakukan semua ini supaya kita yang harusnya binasa, kita dapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Pertobatan adalah perpindahan pemerintahan, tadi saya katakan, dari kerajaanku, my kingdom, to his kingdom, pada kerajaan Allah. Oke, langkah kedua, ya, tadi yang pertama adalah repentance, berbalik kepada Allah. Hati kita, hidup kita, fokus kita, cara-cara hidup kita, tujuan kita, semua kembali kepada Allah. Not my will, but your will be done. Langkah kedua adalah kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi. Ini yang seringkali terlewatkan dalam pertumbuhan iman kita, untuk kita bisa memahami hidup bertobat yang benar di hadapan Tuhan. Reconciliation. Kita lihat di dalam 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat 1 aja ya. Ini penting untuk kita pelajari. Sudah ditampilkan? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya, melekat apa? Hutang darah. Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Secerita sama saudara. Daud, orang yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seharusnya di dalam masa pemerintahan Daud, semuanya sejahtera. Tapi ternyata ada satu waktu di mana bangsa Israel di bawah pimpinan Daud mengalami hal yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. Ini gak gampang, saudara. Dan apa yang terjadi? Daud berikhtiar mencari wajah Tuhan. Dia bertanya langsung kepada Tuhan, what happened? Apa yang terjadi? Kenapa bangsa pilihanmu Tuhan mengalami penderitaan seperti ini? Dan Tuhan gak pakai babi ibu, Tuhan langsung ngomong, Tuhan bilang begini, ini karena ada masalah dosa, hutang darah yang belum diselesaikan. Dan pelakunya adalah Saul, bukan Daud. Pelakunya adalah raja sebelum Daud. Coba kita lihat konteksnya. Berarti Tuhan itu sebenarnya pendendam gitu, saudara. Enggak, Tuhan itu bukan Allah yang pendendam. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tapi Allah yang tidak pernah melupakan setiap perjanjian yang pernah dia buat. Di sini ada dikatakan orang-orang Gibeon. Ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya cerita sedikit, ya, mundur ke belakang benang merahnya. Orang Gibeon ini adalah orang Amori, bangsa yang berperang melawan bangsa Israel. Di dalam kitab Yosua, yang terjadi adalah bangsa Amori, bangsa Amon, Meunim ini semua disikat habis oleh tentara Israel. Ada sekelompok daripada orang-orang Amori ini yang kemudian mereka datang kepada Yosua dan mereka menaklukkan diri dan mereka bilang, mulai hari ini kami tunduk kepada kamu. Kami mau menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah kami. Tuhan lihat perjanjian ini. Bukan bangsa Israel, bangsa asing, bahkan bangsa yang harusnya jadi musuh daripada Israel. Tapi kemudian Yosua merespon dengan baik. Dibuatlah perjanjian bahwa bangsa ini akan menjadi supporting buat bangsa Israel. Mereka tinggal dekat dengan bangsa Israel, tidak langsung tinggal satu komunitas. Ya, kalau ada benteng, mereka ada di luar daripada benteng. Tapi mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Di zaman Saul, saudara, Saul ini gak tahu kenapa ya. Ini raja yang bijaksana, yang punya hikmat luar biasa. Tapi dia menganggap orang-orang Gibeon ini adalah orang-orang asing. Memang orang asing. Sama seperti saudara dan saya kan. Kita bukan orang Yahudi secara daging, saudara. Tapi kita diselamatkan oleh karena Kristus. Amin, saudara. Dan setiap perjanjian yang kita buat secara pribadi dengan Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan

0: Gak akan pernah lupakan itu, saudara. Orang mau ganggu saudara, orang mau buat masalah sama saudara, Tuhan akan tampil menjadi pembela. Makanya kekristenan itu bicara mengenai covenant kita pribadi dengan Tuhan, bahwa gak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus yang boleh memerintah atas hati dan kehidupan kita. Kita change government, kita ganti raja. Raja kita sekarang namanya Yesus. Bukan si bulis, bukan iblis, bukan saudara. Nah, kembali kepada orang-orang Gibeon, apa yang terjadi dengan mereka saudara? Zaman Saul, kemudian Saul gak suka sama orang-orang ini. Dan kemudian Saul dengan keturunan dia membantai orang-orang Gibeon. Saudara, jangan pikir bahwa Tuhan gak lihat semuanya saudara. Sekali lagi saya bilang ya, apa saja yang kita perbuat baik maupun buruk, Tuhan tahu. Berapa banyak yang setuju? Boleh angkat tangan. Oke? Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, darah ini tertumpah saudara, padahal orang-orang ini mengikat perjanjian dengan Allah. Dan Allah marah. Daud sudah mati saudara. Yang kemudian mengalaminya adalah generasi berikutnya Daud. Tapi hebatnya adalah Daud, dia tahu ini bukan kesalahanku secara pribadi, tapi aku adalah raja berikutnya. Dia datang kepada orang-orang Gibeon, kepada puak-puak daripada orang Gibeon, dan dia kemudian merendahkan hati. Dia bilang begini, kami punya hutang darah terhadap kamu. Katakan kepada kami, bagaimana cara menyelesaikan hutang darah ini, supaya kutuk itu disingkirkan dari bangsa Israel. Bapak ibu saudara, kemudian singkat cerita, puak ini berkata begini, kami minta ganti rugi 7 orang anak keturunan daripada Saul. Harus dibunuh. Singkat cerita, Daud meluputkan Mephiboset bin Yonatan. Ya, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Harusnya Mephiboset, anak dari Yonatan, juga salah satu dari 7 orang yang harus dibunuh di atas gunung, saudara. 7 orang. Begitu dibunuh, saudara, apa yang terjadi? Di dalam 2 Samuel 21 ayat 14, Tuhan lihat itu semua. Redalah kemarahan Tuhan, dan kemudian Tuhan mendengar doa daripada umat itu. 3 tahun mereka berdoa. 3 tahun mereka berdoa, Tuhan pulihkan tanah negeri ini supaya kami tidak kelaparan lagi. Nothing happen, gak ada terjadi apa-apa. Kenapa saudara? Karena ada hutang darah. Ini mengerikan sekali saudara. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah pentingnya untuk kita melakukan tindakan yang namanya rekonsiliasi. Waktu kita melakukan kesalahan, suami melakukan kesalahan kepada istri, istri melakukan kesalahan kepada suami, orang tua dengan anak, ya semua, ya bos, atasan dengan bawahan, semua, gembala dengan yang digembalakan saudara, ini mengalami masalah saudara, pasti ada yang rusak di situ. Saudara setuju? Hubungan rusak. Nah, kita melihat Daud sedang mengajarkan sebuah prinsip kerajaan yang sangat-sangat fundamental buat kita. Pertobatan kepada Allah tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kerusakan relasi dan ketidakadilan yang pernah kita tinggalkan. Entah itu saudara pelakunya atau Anda menjadi korban, apapun saudara, ya, saya mau katakan pasti ada kerusakan. Jangan tutup mata saudara. Seringkali kan kita cuma bilang ini, yang penting Tuhan sudah tahu, saya sudah minta ampun. Kita berutang sama orang, kita gak mau bayar, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita pikir semua udah selesai. Enggak, Tuhan bilang, bayar utangmu. Selesaikan itu semua. Supaya hidup kamu jadi kesaksian yang baik buat orang lain. Kita sudah pernah memfitnah orang lain, menyakiti hati orang lain, dan kita bilang, yang penting Tuhan sudah ampunin saya. Enggak, selesai saudara. Kutuk masih ada atas kehidupan kita, kalau kita gak bereskan. Yang mengerti katakan amin. Ini gak enak saudara, benar. Waktu kita nyakitin orang, waktu kita buat hal yang negatif terhadap orang lain, mudah untuk kita lakukan saudara. Tapi waktu Tuhan tuntut kita lakukan yang namanya rekonsiliasi, bayar harganya saudara. Kalau enggak, doamu enggak akan pernah sampai ke tahta Tuhan. Ini mengerikan saudara. Karena berapa banyak orang berdoa, berpuasa, sampai berpuasa 1 tahun, gak ada jawaban. Bukan Tuhan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk bisa tolong kita. Dan bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk bisa dengar doa kita. Enggak, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu, semua dosa kamu, pemberontakan kamu, itu kata firman Tuhan. Ada dosa yang bersifat vertikal. Manusia berdosa kepada Allah. Seringkali kita lakukan itu, saudara, tanpa sadar, dengan sadar maupun tanpa sadar, saudara. Tapi ada juga konsekuensi secara horizontal, manusia melukai manusia lainnya. Ini yang saya katakan, Tuhan mau kita bereskan. Tuhan mau kita selesaikan dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Allah, kita juga harus bersedia dan berani bertanya kepada Tuhan, siapa yang terluka oleh kehidupan saya? Siapa yang terluka oleh perkataan saya, oleh sikap saya, perbuatan saya? Tuhan ampunin saya. Tapi Tuhan juga tunjukkan siapa yang harus saya datangi untuk membereskan apa yang sudah saya rusakkan. Suka gak suka, saudara, ini tanggung jawab. Pertobatan sejati itu selalu mempunyai yang namanya dimensi relasional. Katakan, pertobatan sejati pasti punya dimensi relasional. Vertikal udah beres sama Tuhan, Tuhan ampunin. Tapi Tuhan juga lihat, kita lakukan rekonsiliasi enggak? Lakukan restitusi enggak? Kalau enggak, sorry. Karena salib itu ada yang vertikal, ada yang horizontal, saudara. Bapak Ibu saudara, kita harus sadar karena Allah sudah mengampunin kita, Dia sudah memberikan kasih yang luar biasa, kita yang layak dilayakkan, saudara. Mari kita belajar untuk membereskan segala sesuatunya. Karena Matius 5, 23-24 bilang begini, kalau kamu ingin membawa persembahan dan kamu diingatkan oleh Tuhan, ada ganjalan di hati saudaramu terhadap kamu, tinggalkan persembahanmu, berdamailah lebih dulu, baru kamu boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendamaikan. Makanya kalau jadi orang Kristen, jadi provokator, kita bukan Kristen. Kita itu boten Kristen. Karena enggak ada DNA Tuhan di situ. Orang jahat sama kita, kita balas mata, gigi ganti gigi. Kita hidup di perjanjian lama. Enggak, saudara. Bukan Tuhan yang taruh kutuk. Iblis begitu tahu kita gak mau taat, dia langsung taruh kutuk. Dia taruh masalah, problem, segala sesuatu. Taruh kelaparan lah. Bukan hanya kelaparan, mungkin secara kita mungkin punya uang banyak, tapi kelaparan secara rohani, kelaparan secara damai sejahtera. Hidup kita gak penuh dengan damai, saudara. Tuhan mau pulihkan itu hari ini. Gak ada yang jawab? Tuhan mau pulihkan itu hari ini. Saudara mau terima itu? Lakukan rekonsiliasi, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya kasih contoh cepat, Sakeus. Di dalam Lukas 19 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya atau karena ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ingat ya, dosa itu enggak pernah benar-benar sendiri loh, saudara. Enggak pernah. Dosa itu selalu bawa kawan-kawannya. Saudara tahu? Iblis waktu dia datang, setan roh jahat dia datang, dia bawa 7 temannya, bikin kita lebih rusak lagi. Dosa itu selalu memiliki korban, relasi, dan juga yang namanya konsekuensi, saudara. Ini ngeri banget. Apa yang dilakukan oleh Sakeus seharusnya kita lakukan juga, saudara. Kalau ada orang yang dirugikan melalui hidup kita, kita gak cuma datang minta maaf, itu langkah awal. Kembalikan kerugian yang pernah engkau lakukan terhadap hidup orang tersebut. Siap? Sudah saya duga. Gak gampang. Siap? Kalau enggak nanti waktu ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu ya men. Sorry. Saudara, sia-sia ibadahmu selama ini. Tapi saya percaya kok jemaat di tempat ini semuanya lemah lembut dan rendah hati, oke? Okay? Coba salami kiri kananmu, bilang kamu lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Tapi kita melihat bahwa hal yang luar biasa mengenai rekonsiliasi ini sudah dilakukan oleh Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus di kayu salib.
1: Pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi, demikian rangkaian ibadah minggu hari ini yang akan disiarkan langsung dari GBI Rock Mataram. Kita kembali ke studio Persatu RRI Mataram untuk merangkai NTB pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pagi menjelang siang pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wanda mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik. Sekarang kita masuk ke program selanjutnya. Ada program KDHAD. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, Made Kakawani menghauta karamba senai-nai maklum asli dokarumbu ahaide. Tapi pun warah menakaiti teruha ineneva bergabung lawa materuha di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI Digital. Takadihiku ade kani rawam bojo dangdut macaru-caru ke pokoknya ita doha. Tapi pun warah menakaita ineneva bergabung lawa materuha kani aplikasi RRI Digital. Takadiku ade kani rawam bojo dangdut macaru-caru tempuh jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ita doha tenesi rawa-rawa harus suara rawi tak wati suara rawi dekelembu ade madawati beku rawa. Aku kira ni rawi dekirat kekawani mo dan pacuman kapatu. Wati surat kapatu cerita lucu nih pilih lalu salah satu nak belalo peran di mo dakai. Belalo peran di sana kai rakat hiki aden dai dei Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI Digital ita doho rawu luat telepon madadoho akan nomor 0822-3494-5100 madangin ayah pendengar tapi pun warna menakai tak aneh neva bergabung lawa madadoho sekali wali.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kelimbu Adi Seminan Aweki Mada harus mengakhiri kebersamaan Day di program Kadi Adi Ake. Kakadi wali pa Ade nice ya. Mada kakawani pamit undur diri ke ruang dengar iteruho Seminan Cara Mada Kangampu ya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, nanti akan kami ketengahkan untuk Anda dinamika olahraga yang akan disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Pendengar, di Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah, tentunya tidak hanya menjadi jalur lintasan menuju ke kawasan Mandalika ya, tapi juga memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi singgahan wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Tentunya selain sebagai gerbang menuju kawasan Mandalika melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Praia dinilai perlu menghadirkan daya tarik yang mampu membuat wisatawan menyempatkan diri untuk berkunjung. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Siti Ari, yang mengatakan bahwa selama ini sebagian besar wisatawan yang berada di Bizam langsung menuju kawasan wisata seperti Kuta Mandalika ataupun Kota Mataram melalui jalur bypass. Akibatnya aktivitas ekonomi di pusat Kota Praia belum berkembang secara optimal. Menurut Siti Ari, pengembangan kawasan seni dan budaya yang dipadukan dengan sentra kuliner khas Lombok ini bisa menjadi salah satu solusi. Wisatawan perlu disuguhkan pengalaman yang mencerminkan identitas budaya daerah, sehingga memiliki alasan untuk menghabiskan waktu di Kota Praia. Ia menilai bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan berbagai fasilitas yang telah tersedia, seperti kawasan taman budaya maupun pusat kuliner yang menghadirkan pertunjukan seni dan budaya secara rutin, serta menata kawasan tersebut menjadi ruang publik yang nyaman dan menarik. Sitari mencontohkan keberhasilan sejumlah destinasi wisata budaya di daerah lain yang mampu menarik ribuan wisatawan melalui pertunjukan seni yang digelar secara berkelanjutan. Menurutnya, konsep serupa ini bisa dikembangkan di Kota Praia dengan menampilkan kekayaan budaya khas Lombok sebagai daya tarik utama. Pendengar, ia juga menambahkan bahwa pengembangan destinasi di Kota Praia tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi juga menjadi peluang bagi usaha baru yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, seniman, hingga sektor jasa. Siti Ari berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun konsep pengembangan Kota Praia secara terintegrasi dengan sektor pariwisata. Menurutnya, keberadaan ruang seni, kemudian juga pusat kuliner, serta berbagai atraksi budaya, ini akan menjadi nilai tambah yang memperkuat posisi Praia sebagai salah satu wajah pariwisata di Lombok Tengah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bos laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
2: Banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unluckily, we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Hendrik pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Clark dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Claypot dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Go School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

AMSA kan sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue, maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada pukul 12:25, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

0: 101.
1: Hai hai hai, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Untuk itu saya Wani Rukwani mengingatkan Anda untuk makan siang, karena dengan konsumsi makan siang itu akan menambah energi ke dalam tubuh Anda dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari. Saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk sementara waktu kita jeda terlebih dahulu untuk lagu Anji ini. Dan di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita harus bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Saya Wani Rukoni, pamit undur diri dan tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

0: berhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merevitalisasi pasar rakyat Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB bersama Bia Cukai Mataram menggagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Internasional Lombok. Bersama saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan revitalisasi pasar rakyat Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Penataan dilakukan untuk mengatasi kondisi pasar yang dinilai semerawut sekaligus meningkatkan kenyamanan pedagang, warga, dan wisatawan. Saat menuju lokasi, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta akses masuk pasar diperlebar agar arus pengunjung lebih lancar. Menurutnya penataan pasar harus tetap mempertahankan nuansa tradisional karena berada di kawasan wisata Mandalika.
1: Pasar sudah kita lokasikan. Pasar Kuta kita mau ke sana, mau lihat. Sudah mulai di dua tahap, mungkin tahun depan juga akan kita lakukan. Kita akan perbaikin itu, dan begitu juga di Rumah Sakit Mandalika yang kita miliki, yang memang niat awalnya untuk Rumah Sakit Pariwisata, terus kita kembangkan juga.
0: Selain pembenahan fisik, Pemprov NTB juga menyiapkan perbaikan tata kelola pasar. Gubernur berharap hasil tangan segar dari Pasar Kuta nantinya dapat menjadi pemasok kebutuhan hotel dan restoran di kawasan Mandalika, sehingga memberi nilai tambah bagi pedagang lokal. Di sisi lain, Pemprov NTB bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah menata ulang zonasi pedagang. Pedagang sayur dan buah yang selama ini berjualan di luar pasar akan dipindahkan ke dalam pasar, sementara bagian depan akan dimanfaatkan sebagai kawasan toko mutiara dan lahan parkir terpadu. Dengan penataan ini, Pasar Kuta Mandalika diharapkan menjadi pasar rakyat yang lebih tertib, nyaman, dan mampu mendukung pariwisata serta perekonomian lokal. Selanjutnya, mendengar Otoritas Jasa Keuangan resmi memberikan izin usaha kepada PT Sinar Lombok Gadai, perusahaan pegadaian hasil penggabungan 6 pelaku usaha gadai Nusa Tenggara Barat. Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan pemberian izin ini menjadi langkah penting untuk membangun industri pegadaian yang sehat, profesional, dan juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat. PT Sinar Lombok Gadai merupakan hasil konsolidasi 6 perusahaan, yakni Kartika Gadai, Nuspen Gadai, Sekar Gadai, Elvina Gadai, Royal Gadai, dan Tins Gadai. Dengan status sebagai perusahaan berizin, PT Sinar Lombok Gadai dapat memperluas layanan, meningkatkan tata kelola usaha, serta membuka peluang kerjasama dengan lembaga jasa keuangan sesuai ketentuan OJK. OJK juga mendorong pelaku usaha pegadaian yang masih beroperasi tanpa izin agar segera memenuhi ketentuan hukum demi menciptakan industri keuangan yang aman dan terpercaya. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyoroti tingginya kasus hidrosefalus yang ditemukan di kawasan selatan Pulau Lombok. Menurut Iqbal, hampir selama satu tahun terakhir dirinya telah bertemu sekitar 15 penderita hidrosefalus dan sebagian besar berasal dari wilayah selatan Lombok. Kondisi ini dinilai sebagai fenomena yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui penyebab serta langkah penanganan yang tepat.
1: Kayaknya memang di daerah selatan ini banyak sekali yang hidrosefalus. Kayaknya saya perlu diskusi nih dengan teman-teman di kesehatan, ada fenomena apa gitu, kenapa di daerah selatan ini banyak sekali yang hidrosefalus gitu. Menjadi atensi, saya dalam setahun terakhir ini mungkin sudah ketemu hampir 15-an penderita hidrosefalus ini. Dan semua di daerah selatan, gitu. Mulai dari Barat Daya, kemudian Teraya Barat, semua. Makanya ini fenomena.
0: Gubernur mengaku belum dapat memastikan apakah tingginya kasus hidrosefalus berkaitan dengan faktor kemiskinan atau penyebab lainnya. Karena itu ia berencana berdiskusi dengan para tenaga kesehatan dan mendorong kajian khusus agar pemerintah memiliki dasar ilmiah dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan. Iqbal menilai fenomena hidrosefalus di Lombok Selatan serupa dengan tingginya kasus penyakit ginjal yang pernah menjadi perhatian Kabupaten Bima. Pemerintah Provinsi NTB memastikan persoalan tersebut menjadi salah satu atensi serius di bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah NTB dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB bersama Bea Cukai Mataram menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Internasional Lombok. Dari pengungkapan kasus ini, petugas menyita sabu dengan berat bersih hampir 1 kg, yakni 991,908 gram. Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Marjuki, mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap di 20 Juni 2026 setelah petugas mengamankan warga negara Malaysia berinisial MA, usia 33 tahun, setibanya di Bandara Internasional Lombok. Sabu ditemukan disembunyikan dalam tubuh tersangka dengan modus dililit menggunakan korset di bagian badan serta disimpan dalam rongga tubuh lainnya. Hasil pengembangan melalui teknik kontrol delivery, petugas kemudian menangkap penerima barang berinisial NE warga Kota Mataram yang diduga menerima perintah dan pengendali berinisial P di Lombok Timur. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga pidana mati. Pendengar, Universitas Islam Negeri Mataram memperkuat kerjasama dengan Komisi 8 DPR RI untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam dan mengawal kebijakan strategis bidang pendidikan, keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini disampaikan dalam diskusi interdisipliner bertajuk Sinergi UIN Mataram dan Lembaga Legislatif dalam Penguatan Mutu Pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di ruang sidang Rektor UIN Mataram. Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir mengatakan dukungan legislatif penting bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Menurutnya Sinergi dengan Komisi 8 DPR RI diharapkan tidak hanya sebatas dialog tapi berlanjut dalam bentuk kolaborasi yang memperkuat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Dr. Haji Nanang Samudra menegaskan pihaknya terus mengawal sejumlah agenda nasional termasuk pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar lebih profesional, transparan dan akuntabel. Selain itu, Komisi 8 DPR RI juga mendorong penguatan nilai moral bangsa serta pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menggelar rapat harmonisasi dua rancangan peraturan wali kota Bima. Dua rancangan yang dibahas yakni aturan tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah dan tata cara penagihan pajak daerah. Dalam pembahasan, tim perancang memberikan sejumlah penyempurnaan, terutama terkait dasar hukum, kewenangan pemeriksa pajak, ketepatan rumusan pasal, hingga teknis penyusunan naskah peraturan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Igusti Putumilawati, mengatakan harmonisasi penting untuk memastikan produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Hasil harmonisasi akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bima melalui penyempurnaan rancangan sebelum masuk ke tahapan berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita kali ini, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merevitalisasi Pasar Rakyat Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB bersama Bea Cukai Mataram menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Internasional Lombok. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: buat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LP.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Jadi untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda dimanapun Anda berada.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inaya, kita melanjutkan Bima Siang di Prodang Dut Goyang Kakak. Tepatnya edisi 2 Agustus mendengar di 2026 ya, tepatnya hari Minggu ini. Semoga Minggu Anda juga ceria dan semangat. Kami hadirkan dulu lagu-lagu dangdut pilihan menemani sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Mau

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Janganlah kakak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Ngomong rak, Nek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Perusahaan RRI Mataram bersama saya Bini Pertama di sore hari ini. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini, sebuah informasi dari Mataram kami ketengahkan untuk Anda. Ya, mendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMKN 3 Mataram. Tim yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih medali perak pada lomba kompetisi siswa nasional yang bertajuk Bidang Autonomous Mobile Robotic. LKSN merupakan ajang kompetensi bergengsi bagi siswa sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Nah, kompetisi ini pendengar diikuti oleh peserta terbaik dari seluruh provinsi yang sebelumnya telah melewati tahap seleksi mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pada LKSN 2026, SMKN 3 Mataram mengirimkan 6 siswa yang bertanding di 5 bidang lomba. Untuk cabang Autonomous Mobile Robotic, NTB diwakili oleh Herul Abdillah dan Indra Suherman, siswa kelas 12 TEIA yang dibimbing oleh Rahul Kurniawan. Meski pada tahun sebelumnya tim robotik SMKN 3 Mataram berhasil meraih medali emas, pencapaian medali perak tahun ini tetap menjadi kebanggaan bagi sekolah dan juga provinsi NTB. Hal tersebut tentunya menunjukkan konsistensi sekolah dalam mencetak talenta vokasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Kemudian mendengar, Kepala SMKN 3 Mataram, Solman Haris, menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh kontingen. Menurutnya LKS bukan sekedar ajang mencari juara, tapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan semangat kolaborasi. Ia menambahkan bahwa seluruh tim telah memberikan usaha terbaik selama proses persiapan hingga pelaksanaan lomba. Persiapan tim robotika sudah dimulai sejak Mei 2026. Kemudian pendengar, selama beberapa bulan para siswa menjalani latihan intensif mulai dari pendalaman materi, penyempurnaan perangkat robot, praktik hingga dukungan penuh dari sekolah turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan tim meraih prestasi di tingkat nasional. Nah, tentunya prestasi ini diharapkan bisa menjadi motivasi ya bagi seluruh siswa SMKN 3 untuk terus mengembangkan kompetensi dan juga berani berkompetisi di berbagai ajang. Dan lebih dari sekedar mengejar juara, LKS menjadi ruang bagi siswa dan sekolah untuk belajar, berkolaborasi, dan juga membangun pengalaman yang akan menjadi bekal di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Pendengar, dengan raihan medali perak di LKS Nasional 2026, SMKN 3 Mataram kembali membuktikan diri sebagai salah satu sekolah vokasi di NTB yang konsisten melahirkan prestasi di bidang teknologi dan juga robotika.

Mendengar sebuah informasi dari Lombok Timur. Keselamatan nelayan saat kembali melaut ini menjadi perhatian dalam upaya memperkuat sektor maritim di Nusa Tenggara Barat. Tentunya pemahaman terhadap kondisi cuaca dinilai menjadi salah satu bekal penting agar nelayan mampu menentukan waktu dan wilayah penangkapan ikan secara lebih aman. Nah, upaya ini diwujudkan melalui Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan SLCN NTB 2026 yang digelar oleh Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, BMKG di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang bertajuk dengan SLCN, Wujudkan Nelayan Hebat, Selamat, dan Sejahtera, diikuti oleh 34 nelayan Lombok Timur. Jumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor kemaritiman turut hadir. Di antaranya anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi, kemudian Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra, kemudian Kepala Pelabuhan Perikanan Labuan Lombok, serta jajaran BMKG NTB. Lebih lanjut pendengar, Kepala Stasiun Meteorologi ZAM Satria Topan Primadi mengatakan SLCN tidak sebatas memberikan pengetahuan mengenai cuaca, tapi juga diarahkan agar nelayan mampu menggunakan informasi tersebut sebagai dasar sebelum mengambil keputusan untuk melaut. Menurutnya, kemampuan membaca perkembangan cuaca ini merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko ketika nelayan beraktivitas di laut. Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan informasi cuaca yang cepat, mudah dipahami, dan juga dapat diakses secara luas. BMKG menurutnya terus mengembangkan layanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi laut sebelum melakukan aktivitas di perairan. Pendengar, salah satu layanan yang diperkenalkan adalah INAWIS atau Indonesian Weather Information for Shipping. Platform tersebut menyediakan informasi cuaca maritim secara interaktif, termasuk kondisi gelombang serta potensi ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi para nelayan. Agi menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas nelayan diharapkan mampu melahirkan perubahan pola kerja. Nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman dan juga kondisi alam yang terlihat secara langsung, tapi juga menggunakan data cuaca dan juga informasi kelautan sebagai bahan pertimbangan. Menurutnya, transformasi tersebut ini penting untuk membangun nelayan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus siap menghadapi dinamika cuaca di laut. Ia juga menilai Lombok Timur memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Tentunya kekayaan laut tersebut menjadi modal penting bagi masyarakat pesisir. Terlebih, kawasan Lombok juga memiliki daya tarik wisata yang telah dikenal hingga mancanegara. Karena itu, tentunya informasi cuaca tidak hanya penting bagi nelayan. Informasi mengenai kondisi perairan juga mendukung aktivitas masyarakat dan wisatawan memanfaatkan kawasan pesisir.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Menaker Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Menurut beliau, kedua sektor tersebut memiliki prospek yang menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan. Nah, ajakan ini disampaikan oleh Gubernur dalam sambutannya pada musyawarah daerah ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang dirangkaikan dengan dialog tani bertema memperkuat peran petani NTB menuju NTB makmur mendunia dan generasi Indonesia Emas 2045 di hari ini ya, Minggu 2 Agustus 2026. Iqbal mengatakan kondisi sektor pertanian NTB menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini tercermin dalam peningkatan nilai tukar petani yang secara konsisten mengalami kenaikan sejak akhir tahun 2025 hingga kini berada di kisaran 131, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nah, menurutnya kenaikan NTP menjadi indikator bahwa pendapatan yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Tentunya kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha pertanian semakin menguntungkan dan juga layak menjadi sektor investasi. Gubernur menilai capaian tersebut menjadi peluang untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian. Dengan prospek keuntungan yang semakin baik, pertanian dinilai tidak lagi identik dengan sektor yang kurang menjanjikan. Gubernur juga mengajak kalangan perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Menurutnya, berdasarkan kondisi saat ini, pembiayaan di sektor tersebut relatif aman karena didukung oleh kinerja usaha pertani yang terus membaik. Nah, mendengar selain pertanian, Iqbal juga menaruh perhatian besar terhadap sektor perikanan yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam rantai pemasaran hasil tangkapan nelayan. Ia menjelaskan salah satu penyebab rendahnya kesejahteraan nelayan adalah panjangnya rantai distribusi, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para perantara. Berbeda dengan sektor pertanian yang telah memiliki dukungan penyerapan hasil panen, termasuk melalui bulog untuk komoditas tertentu. Pemerintah Provinsi NTB, pendengar, tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang kerja sama, investasi, dan membangun skema pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar. Ya, pendengar, setelah ini nanti akan ada rekan Andi Sandi akan menemani pendengar hingga malam hari nanti. Tentunya selamat berakhir pekan untuk Anda semua, tetap sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tuan-tuan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut marut, kabinet parlementer jatuh bangun, dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026, bulan kemerdekaan sudah melangkah di hari kedua. Tentu bulan kemerdekaan ini menjadi bulan yang spesial ya untuk bangsa kita, karena nanti di pertanggal 17 Agustus kita akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan atau Dirgahayu RI yang ke-81. Semoga semangat kemerdekaan terus dipupuk ya, bukan hanya di bulan Agustus saja, tapi sepanjang hari, untuk terus memupuk rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan rasa cinta kita kepada negara terus dipupuk dengan memberikan yang terbaik ya untuk bangsa, ya setidaknya memberikan hal-hal positif untuk sekitar kita. Saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, mengawali NTB sore ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Beni Pratama untuk siap menemani Anda dengan rangkaian informasi hiburan dalam acara siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat, di mana untuk hari ini akan kami bacakan ya dari RRI Mataram. Pastikan menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Ini sekarang aja per Juli ini data KUPP sah bandar pemenang itu sekali turun sampai 3.500.
3: Karena kan programnya Koperasi Daerah Merah Putih misalkan program-program pemerintah nanti.
0: Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih sebagai penggerak ekonomi desa. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari, karenanya Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan festival budaya untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
4: Memasuki puncak musim liburan atau high season, kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara kembali menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Lonjakan kunjungan yang mencapai sekitar 3.500 wisatawan per hari menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor pariwisata di daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, peningkatan kunjungan pada periode Juli hingga September merupakan pola yang terjadi setiap tahun. Pada masa high season ini, mayoritas wisatawan yang datang merupakan wisatawan mancanegara yang memilih menghabiskan waktu berlibur di Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Menurut Denda, tingginya arus kunjungan tidak hanya berdampak pada meningkatnya okupansi hotel dan aktivitas usaha pariwisata, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama di Lombok Utara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata telah menyiapkan dua agenda unggulan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Kedua agenda tersebut adalah Gili Festival dan Maulid Adat yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang.
2: Ini sekarang aja per Juli ini data KUPP sah bandar pemenang itu sekali turun sampai 3.500. Tahun ini kebetulan kami juga dua event kami masuk di Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata, jadi ada dua, yaitu Gili Festival, kemudian Maulid Adat Bayan, sehingga kami juga sedang, itu di bulan Agustus, memang di saat high season, dan harapan kami tentu tetap kembali kepada long of stay daya beli wisatawan.
4: Denda Dewi optimis kombinasi antara pesona alam dan kekuatan budaya lokal mampu meningkatkan long of stay atau lama tinggal wisatawan. Menurutnya, semakin lama wisatawan berada di destinasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM di kawasan Tiga Gili dan sekitarnya. Denda Dewi berharap, dengan tren kunjungan yang terus meningkat selama musim liburan, Lombok Utara diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia di pasar internasional.
0: Sekoton kini melangkah lebih jauh dari sekedar kawasan pesisir. Wilayah di Lombok Barat ini mulai diposisikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat yang memadukan kekuatan budaya lokal dan olahraga wisata sport tourism dalam satu ekosistem berkelanjutan. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
5: Di Lombok Barat, alhamdulillah, sport tourism kita sudah lengkap sekali.
6: Sekotong Lombok Barat perlahan namun pasti bergerak keluar dari bayang-bayang destinasi utama Nusa Tenggara Barat. Kawasan pesisir di barat Pulau Lombok ini kini diproyeksikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata berbasis budaya dan olahraga, sebuah pendekatan yang menggabungkan kekuatan alam, tradisi lokal, serta spot tourism berkelas nasional. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan menegaskan, arah pengembangan pariwisata daerah tidak lagi sekedar mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Agus, Lombok Barat saat ini menjadi salah satu daerah dengan paket spot tourism terlengkap di Nusa Tenggara Barat.
5: Karena kita pengennya ke depan Sekotong ini menjadikan salah satu center daripada kegiatan promosi wisata di Lombok Barat khususnya dan NTB pada umumnya. Di Lombok Barat, alhamdulillah, sport tourism kita sudah lengkap sekali. Mulai dari udara, ada sky lancing, kemudian ada jet ski, ya untuk lautnya ada maraton. Maraton kita paling banyak. Ini semua event ini besar, tidak hanya locally, tapi minimal dia itu di NTB skalanya, ya dan skala nasional, internasional.
6: Pada tahun 2026, Lombok Barat menargetkan penyelenggaraan 32 event pariwisata. Sebanyak 21 diantaranya berbasis kolaborasi pentahelik, yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, serta industri perhotelan. Sementara sisanya didukung melalui anggaran daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat sektor pariwisata.
0: Saudara, masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap banyak pada pemerintah terkait penambahan fasilitas di tempat wisata dalam mendukung peningkatan kunjungan. Selain itu, masyarakat juga berharap permasalahan sampah di lokasi wisata dapat ditangani dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
7: Pak Aidan, sekarang lagi tinggal di Gomong sih. Harapannya pariwisata sih makin maju caranya ya dengan minimal jaga kebersihan lah. Ya, kalau buat alam ini sih emang udah bagus, cuman masyarakatnya masih buang sama sembarangan. Mungkin itulah, mungkin ada lebih tegas aja buat orang-orang yang buang sampah tuh, Bang. Mungkin pihak wisatanya juga sambil keliling itu buat ngecek sampah-sampahnya. Terakhir sih di Meresik banyak banget tuh, Bang. Apalagi kan lagi rame-ramenya kemarin kan. Banyak yang langsung buang sampah sembarangan gitu.
8: Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima. Di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan, karena di NTB ini untuk wisatanya saya rasa sangat-sangat banyak. Bahkan di satu pulau ini, di Lombok aja udah banyak, belum lagi di NTB sama di Sumbawa sama di Bima, yang notabene-nya lebih besar dari Lombok. Harapan saya itu ya bisa dimaksimalkan kayaknya.
9: Nada dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan, terutama untuk yang disabilitas. Kemudian untuk sampah, biasanya banyak sampah yang berserakan. Masih minim tempat sampah di tempat umum, yang masalah-masalah yang sering ditemui kalau sedang berpariwisata. Ke Lombok Tengah sih, di Pantai Batu Dagong namanya. Kalau di sana karena baru-baru viral, jadi masih sepi gitu, tapi udah banyak sih sampahnya.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengubah arah pembangunan sektor pariwisata dengan mengejar kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas. Fokusnya bukan lagi sekedar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi mendorong lama tinggal dan besarnya belanja wisatawan agar memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Seperti apa langkah yang dilakukan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halbi.
10: Pak Kabit, ini kan daerah kita di NTB ini sedang giat-giatnya untuk pariwisata gitu. Untuk saat ini strategi yang dilakukan, yang sudah dan akan dilakukan, apalagi banyak event saat ini dan yang dekat ini adalah MotoGP, Pak Kabit. Nah, apa strategi dari Pemprov sendiri untuk mendongkrak kunjungan wisatawan yang berkualitas terutama nih, Pak Kabit?
11: Ya, tentu kita harus menyiapkan regulasi, artinya mungkin terkait dengan daya dukung suatu destinasi, suatu tempat wisata gitu, biar tidak over capacity di situ. Kita harus kita buatkan dia aturan regulasi seperti itu. Bahkan bisa kita juga lihat di tempat lain tuh waktu berkunjung pun sampai diatur, bahkan mau masuk ke tempat itu pun harus reservasi dulu gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk regulasi yang akan kita kuatkan ke depan untuk mengatur kunjungan yang berkualitasnya, karena berkualitas itu selalu terkait dengan daya dukung lingkungan, terus kemudian kan juga SDM serta dampak ekonominya gitu. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang berapa jumlah angka kunjungan, tapi berapa nilai uang yang berputar dari aktivitas pariwisata yang ada itu, serta menambah lama tinggal itu. Nah, di situ larinya kita nanti, kita mengejar lama tinggal dan spending money-nya itu, di situ kita lari. Oleh karena itu tentu kita juga akan dituntut untuk menyiapkan sarana-prasarana yang lebih global, berkualitas, toilet yang bersih, konektivitas yang terjangkau gitu. Artinya antar destinasi ini harus ada. Nah itu digeber terus juga oleh Pemprov. Pak Gubernur sering mengingatkan kita juga untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi, antar wilayah bahkan juga gitu kan. Serta tentu mengkreasikan paket-paket wisata ini juga gitu. Khususnya paket-paket wisata yang ada di masyarakat-masyarakat kita di tingkat lokal, di tingkat pedesaan, karena itulah pariwisata lokal itu ada pengalaman yang otentik, yang mengesankan bagi wisatawan, yang berbeda dari tempatnya. Dan paket-paket wisata yang sudah kita masuk ke desa wisata, ke desa berdaya sekarang itu adalah bentuk juga pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat. Nah itu kan berkualitas itu ke situ dia. Jadi pendapatan-pendapatan dari pariwisata itu akan juga merata ke desa-desa, karena desa kita buka juga menjadi daya tarik yang baru sekarang, baik dari segi lingkungan, budaya maupun aktivitas-aktivitas lainnya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu akan kita jual nantinya gitu.
10: Tapi berkaca dari tingkat kunjungan maupun keadaan pariwisata kita saat ini, Pak Kabit, apa yang masih menjadi catatan yang perlu dibenahi gitu?
11: Sudah menjadi kita bersama itu kan, bukan kita saja yang menyampaikan itu terkait dengan biaya penerbangan gitu kan. Makanya Pak Gub sekarang banyak juga kita membuka pilihan dari Bali ke sini berupa pasbot ini, yang tadinya hanya 4 kali per hari sekarang sudah 13 kali malam. Oleh karena itu makanya ke depan Pak Gubernur sudah membahasakan akan menata pasar seni dan mengintegrasikan dengan pelabuhan juga. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk meningkatkan angka kunjungan yang berkualitas, sehingga orang tidak hanya lewat nanti di pasar seni, tapi bisa berbelanja, bisa menonton pertunjukan budaya, bisa menikmati waktu mereka sambil menunggu, tidak hanya menunggu tapi sambil berbelanja dan menikmati atraksi di sana gitu. Jadi
10: berarti kuncinya meningkatkan konektivitas saat ini, Pak Kabit?
11: Iya, meningkatkan konektivitas, meningkatkan standar pelayanan dan SDM, dan yang terakhir adalah mengkreasikan paket-paket wisata yang belum pernah ada sebenarnya, membundling yang antara tiket, hotel, tempat wisata, dan antar satu tempat wisata atau destinasi wisata dengan destinasi yang lain dijadikan menjadi satu paket, biar wisatawan sekali bayar bisa menikmati
10: semuanya,
11: bahkan lama tinggalnya pun juga menjadi bertambah gitu.
10: Tapi kalau secara destinasi dan pertunjukan kita tidak kekurangan atau bagaimana, Pak Kabit?
11: Tidak ada kekurangan kita, Pak. Destinasi kita banyak sekali. Yang terpenting adalah kita menjaga, merawat daya tarik destinasi yang terutama yang memiliki daya tarik alam, serta meningkatkan standar pelayanannya, baik dari segi fasilitas di sana maupun dari segi pelayanan SDM yang bekerja di sana. Itu yang harus tetap kita jaga biar sesuai dengan standar-standar global, kebersihannya, keselamatannya, kemudian kenyamanannya, serta prosedur-prosedur yang sudah baku jika ada terjadi permasalahan, bencana, dan penyakit misalnya di tempat wisata gitu.
10: Dari Pak Kabit, pesannya kepada pelaku pariwisata supaya destinasi wisata kita di NTB ini tetap berkualitas?
11: Tentunya mari kita bangun ekosistem industri pariwisata yang kuat, baik dari hulu sampai hilir, menjaga harga, menjaga standar kualitas, dan saling dukung-mendukung antara pemenuhan kebutuhan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku sampai bahan jadinya. Itu kami harapkan itu bisa teman-teman di industri pariwisata saling menopang, terkoneksi, dan saling mengisi dan berkolaborasi gitu.
10: Terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih sebagai penggerak ekonomi desa. Hingga kini, 3 koperasi telah beroperasi, sementara puluhan gerai lainnya tengah dipersiapkan untuk segera melayani masyarakat.
12: Yang program pemerintah nanti di sana di yang ada yang Sinasasi.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hingga saat ini baru 3 KDMP yang telah beroperasi, sementara 23 gerai telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam tahap persiapan operasional. 3 KDMP yang telah beroperasi berada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Kalianget, Kecamatan Seriret. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tenaye mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang mendapat dukungan penuh dari gerakan koperasi di Buleleng. Menurutnya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menjadi pesaing koperasi yang telah ada. Sebaliknya koperasi tersebut akan saling melengkapi sesuai bidang usaha masing-masing.
14: Saya selaku Dekopinda tetap mengapresiasi memberikan dukungan, namanya kami Dekopinda kan dari jati diri koperasi ya, dari kita, oleh kita, untuk kita, dan prinsip-prinsip koperasi. Persaingan secara ini kan biasa tuh kan, artinya persaingan positif tuh, artinya kalau di desa contoh lah, kalau KDMP-nya kan kalau sudah ada KSP, koperasi simpan pinjam, kan dia kan sektorilnya dari KDMP-nya. Dan sampai saat ini kalau belum beroperasi, kita akan mengajak tetap.
13: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi berbeda dengan koperasi yang telah berjalan sehingga tidak akan saling beririsan.
3: Karena program Koperasi Desa Merah Putih misalkan program-program pemerintah nanti di sana di masukkan ada yang bersubsidi, ya, bersubsidi, kemudian rencana bansos juga akan difokuskan di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya kira tidak akan ada program-program koperasi Desa Merah Putih yang dengan koperasi-koperasi yang ada.
13: Ia menambahkan potensi Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan ribuan pelaku UMKM menjadi modal penting bagi pengembangan koperasi. Karena itu sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang telah ada dan UMKM diharapkan mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sungai di Bali menyandang status kritis ekologis. Kondisi itu dipicu akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik dan bakteri E. coli.
15: Kondisi sungai-sungai kita di Bali bisa sudah dikategorikan kritis ekologis.
16: Sungai-sungai di Bali dilaporkan mengalami kritis ekologis. Kondisi itu dipicu terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah, volume wisatawan yang tinggi, serta penumpukan limbah di titik-titik vital seperti Tukat Badung dan Tukat Ayung. Hal itu mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologis sungai. Pemerhati lingkungan Bali Ketut Gedi Dharma Putra Trasati konfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, kritis ekologis sungai ditandai dengan pencemaran sampah plastik, penyempitan badan air, dan alih fungsi lahan di daerah hulu. Menurutnya, kondisi itu memicu penurunan kualitas air, serta meningkatkan risiko bencana hidrologi seperti banjir. Dharma Putra menegaskan perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologis sungai dan menekan beban sampah di perairan.
15: Seperti sekali kalau proses atau situasi sungai yang kita kategorikan krisis ekologi ini terus kita biarkan pencemaran setiap hari terjadi.
16: Hal senada diungkapkan Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika. Menurutnya fungsi ekologi sungai sudah tidak sesuai peruntukan, di mana sungai justru dijadikan tempat membuang sampah yang mencemari perairan dengan mikroplastik. Ana Agung Swastika menyebut berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai juga memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Ia menegaskan berbagai langkah dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai. Salah satunya gerakan melek air untuk menjaga kelestarian sumber mata air.
17: Edukasi kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan di das itu. Jangan buang sampah sembarangan sehingga ini akan mengganggu terutama air-air yang biasa di Bali saya bilang tadi ada area sangatnya begitu area yang disucikan namanya beji.
16: Langkah pemantauan dan aksi bersih berkala terus menjadi gerakan yang gencar dilakukan komunitas pemerhati lingkungan dan peduli sungai untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Apalagi sungai di Pulau Dewata saat ini menyandang status kritis ekologis akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik serta pencemaran mikroplastik. Minimnya ruang terbuka hijau serta beban tata kelola air yang buruk turut memicu sumber mata air sungai mengalami kritis ekologis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Inyoman Sujitra mengajak masyarakat memasang bendera mulai 1 Agustus sebagai wujud nasionalisme.
12: Jadi dengan usahakan kita berikan sosialisasi agar masyarakat juga memahami dan mulai ini ikut berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun proklamasi.
18: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menggelorakan semangat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan dengan mengadakan gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih. Bupati Buleleng Nyoman Sujitra juga mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif melalui berbagai kegiatan yang akan berlangsung sepanjang Agustus hingga puncak peringatan pada 17 Agustus 2026. Bupati Sujitra juga mengimbau masyarakat untuk mulai memasang bendera merah putih sejak 1 Agustus 2026. Himbauan tersebut tidak hanya ditujukan untuk rumah-rumah warga, tetapi juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya partisipasi masyarakat akan menjadi cerminan semangat persatuan dalam mengisi kemerdekaan.
12: Kita juga mengimbau masyarakat mulai tanggal 1 ini sudah mulai memasang bendera di rumah masing-masing. Jadi supaya terkesan bahwa memang kita dengan antusias dengan sebuah kebanggaan akan menyambut hari ulang tahun proklamasi yang kemerdekaan ini 81 ini.
18: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Nyoman Widiarto menjelaskan bahwa pemasangan bendera merah putih dilaksanakan sesuai surat edaran Gubernur Bali. Bahkan sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, pemerintah Kabupaten Buleleng telah terlebih dahulu mengirimkan himbauan kepada seluruh perangkat daerah serta masyarakat agar ikut menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Ia menambahkan keterlibatan aparatur sipil negara, pemerintah desa, kecamatan, hingga pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menyukseskan gerakan tersebut.
19: Selain itu di kecamatan juga kita minta memasang hias atau memasang bendera di jalan-jalan protokol yang ada di masing-masing kecamatan termasuk juga kepala desa. Dan mengingatkan kepada pengusaha, pemilik toko, selama jalan Penegoro ini yang di pusat kota juga agar di tiap depannya, di samping masang bendera juga punya biar meriah.
18: Setiap ASN juga didorong untuk berkontribusi menyumbangkan satu bendera, sedangkan OPD mendapat tugas memasang bendera di ruas-ruas jalan yang telah ditentukan. Pemerintah juga mengajak masyarakat menghias lingkungan sehingga suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin semarak di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Segera kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten atau kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal untuk diturunkan di ajang Porprov Bali 2027. Praktik impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor itu hanya akan menjadi kebanggaan semu.
20: Saya sangat berharap KONI Pemerintah Kota se-Bali menyiapkan putra-putri terbaik dari wilayah kabupatennya masing-masing tampil dalam event Porprov tahun 2027.
16: Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal di daerah masing-masing untuk turun bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Hal itu disampaikan Gubernur Koster ketika bertemu atlet panjat tebing Bali Desa Maderita Kusuma Dewi di kediaman Jaya Sabadan Pasar. Menurut Gubernur, saat atlet lokal Bali seperti Desa Rita meraih prestasi di kancah dunia, maka kebanggaan juga akan dirasakan masyarakat Bali karena atlet yang bersangkutan murni binaan dan asli Bali. Oleh karenanya, Gubernur mengingatkan agar Porprov Bali 2027 nanti dapat dijadikan wahana untuk pembibitan atlet sejak usia muda dan membangun prestasi.

0: bisa semua. Itu adalah lokal Bali.
1: Gubernur Wayan Koster juga mengingatkan seluruh kontingen Porpok Bali agar tidak lagi memakai cara-cara instan untuk meraih prestasi di Porpok. Praktek impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor hanya akan menjadi kebanggaan semu.
0: Saya kira kita sudah harus mulai berpikir jangka panjang, tidak lagi melakukan cara-cara pragmatis untuk mendapatkan prestasi. Namun atlet dari luar bayar kurang gitu kan, menurut saya itu bukan hal yang bagus, tidak akan berkelanjutan cara-cara seperti itu. Jadi kebanggaan itu bukan kebanggaan yang senang yang harus kita bangun di Bali, tapi kebanggaan yang real.
1: Khusus untuk Desa Maderita Kusuma Dewi, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bangga dan berterima kasih karena Sri Kandi cantik asal Buleleng ini telah mengharumkan nama Bali di kancah dunia. Gubernur berharap Desa Rita terus memacu dirinya untuk memberikan prestasi terbaik bagi Bali dan Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dari studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Didi Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah empat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Semoga minggu sore ini membawa suasana yang menyenangkan ya. Dan ini menjadi waktu yang pas juga untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, sahabat, atau mungkin sekedar menikmati perjalanan pulang dari tempat wisata atau acara-acara lainnya. Jadi cuaca sore hari ini seperti biasanya menjadi waktu favorit banyak orang ya untuk keluar rumah. Ada yang memilih menikmati senja di tepi pantai, berburu kuliner, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil mempersiapkan diri untuk aktivitas esok hari ya. Dan pendengar, saya Andi Suhandi masih menemani ruang dengar Anda, tentunya untuk menemani Anda ya hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah yang cukup populer dalam dunia psikologi, yakni Sunday Evening Feeling, atau yang disebut dengan perasaan yang muncul menjelang berakhirnya akhir pekan. Jadi banyak orang mulai memikirkan pekerjaan, kemudian sekolah, kuliah, atau berbagai tanggung jawab ya yang akan dimulai kembali pada hari Senin. Akibatnya, minggu sorenya ini terasa lebih cepat berlalu dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, mendengar, supaya tetap menyenangkan, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan ya, yakni merapikan perlengkapan untuk besok agar pagi hari tidak terburu-buru, kemudian tidur lebih awal di malam hari ya, supaya tubuh kembali segar. Kemudian sisakan waktu untuk melakukan hal yang disukai, misalnya membaca, kemudian mendengarkan musik, atau sekedar ngobrol-ngobrol ringan ya dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Dan yang paling penting, syukuri bahwa kita semua ini masih diberi kesempatan menikmati satu akhir pekan yang penuh cerita. Karena awal pekan yang baik biasanya dimulai dari minggu sore yang terasa lebih tenang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, Pendengar Pro 1 Radio Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk hari ini ya, hari Minggu 2 Agustus 2026, di mana azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ini azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, menanti tibanya kumandang azan maghrib, kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami. Tetap.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kalbu.

0: Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi, kembali menyapa Anda di frekuensi 91,4 MHz. Kini pendengar, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang, dan saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

sore atau malam hari ini ya, untuk Mutiara Sore edisi Minggu di 2 Agustus 2026. Dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti rangkaian NTB malam ini mendengar. Dan untuk itu dari Pro 1 RRI Bima, pamit undur diri. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.'"
1: Suatu era di Mataram beredar anggapan bahwa sering berkeringat berarti tubuh sedang membakar banyak lemak. Benarkah? Mari kita cek informasinya. Berkeringat merupakan cara alami tubuh untuk mengatur suhu, misalnya saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Jumlah keringat yang keluar tidak menunjukkan banyaknya lemak yang terbakar. Penurunan berat badan setelah banyak berkeringat umumnya hanya karena tubuh kehilangan cairan dan berat badan akan kembali setelah kebutuhan cairan terpenuhi. Pembakaran lemak terjadi ketika tubuh menggunakan cadangan energi melalui aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin, disertai pola makan yang sehat dan seimbang. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini kami akan temani Anda di rangkaian acara NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas kami nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami akan ketengahkan beberapa informasi untuk Anda dalam musik dan informasi di malam hari ini ya, di mana informasi dan lagu-lagu akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi pendengar, ini informasi mengenai kebaya yang mendunia, di mana Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju atau PIM Lana T. Kuncoro mengapresiasi antusiasme masyarakat NTB dalam memeriahkan parade kebaya yang digelar di Kota Mataram. Menurutnya, semangat perempuan NTB ini menjadi bukti bahwa kebaya ini semakin diterima sebagai simbol identitas budaya sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi. Diungkapkan selama melakukan roadshow ke berbagai daerah di Indonesia, ia pun menyaksikan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian kebaya, mulai dari Palembang yang mencatat rekor peserta berkebaya dan bersongket terbanyak, kemudian Ambon, Sumatera Utara hingga Bali, Kalimantan, Yogyakarta dan Jawa Barat. Dan di Mataram, ia pun melihat ibu-ibu sangat antusias dan ini menunjukkan kebaya semakin dicintai masyarakat di berbagai daerah. Perjuangan tim nasional kebaya Indonesia membuahkan hasil penting, yakni terbitnya keputusan Presiden tentang Hari Kebaya Nasional serta pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO. Namun menurutnya pengakuan tersebut harus diikuti dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan terutama kepada generasi muda. Ia pun menilai kebaya juga memiliki nilai ekonomi yang besar karena melibatkan banyak pelaku usaha mulai dari perajin kain tenun, songket, batik, bordir hingga pembuat aksesoris seperti bros dan alas kaki. Dengan demikian, penggunaan kebaya ini menggerakkan sektor usaha mikro dan ekonomi kreatif. Selain pelestarian budaya pendengar, PIM juga fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Gerakan Nasional Transformasi Perempuan Indonesia. Organisasi tersebut mendorong penguatan sumber daya manusia perempuan berbasis komunitas dan teknologi guna menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. Sekali lagi ini informasi tentang kebaya mendunia ya, di mana Ketua Umum Perempuan Indonesia atau PIM mendorong perempuan NTB memperkuat ekonomi. Anda bisa baca kembali informasi ini selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di siaran NTB malam ini. Dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Kami jeda sejenak untuk menghadirkan informasi dan lagu dalam musik dan informasi di malam ini, karena saat ini sudah pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan 21 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami temani Anda ya dalam musik dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi terlebih dahulu pendengar, sebelum nanti kami mengajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ini informasi tentang kesehatan ya. Ada telur cepok, ternyata ini menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia karena memang mudah dimasak ya, rasanya lezat dan cocok dipadukan dengan berbagai lauk. Nah, dibalik kesederhanaannya, ternyata telur cepok ini menyimpan beragam zat gizi yang berperan penting untuk menghasilkan energi, kemudian menjaga daya tahan tubuh, hingga bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Dan tak heran, makanan ini sering menjadi pilihan menu sarapan maupun bekal praktis ya. Menurut Badan Pangan Nasional, telur ayam merupakan salah satu sumber protein hewani berkualitas tinggi yang mengandung protein lengkap, ada vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kemudian selenium, fosfor, ada zat besi, serta kolin. Nah, berbagai zat gizi tersebut dibutuhkan tubuh untuk membentuk dan memperbaiki jaringan. Kemudian bisa juga untuk menjaga fungsi organ, serta bisa mendukung metabolisme agar tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Seperti apa telur cepok ini kandungannya dan kebermanfaatannya untuk tubuh? Anda bisa baca kembali selengkapnya ya, informasi ini di laman informasi kami di rri.co.id.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Plus 1 Radio Mataram, kami cukupkan untuk menemani Anda dalam musik dan informasi. Saatnya kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Timur, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan posisional, itu yang putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa mungkin akan diapalin dengan cara lain
5: apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak kalin?
6: Kalin dalam artian positif
5: mungkin. Ya, enggak kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 itu belum kan pembahasan kita 2008 ini ada perubahan lagi. Kalau ini udah bahasa, itu mau suatu kita capang aja kerja. Jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia mendegaskan dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Kus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan mengatakan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhax, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura sekitar 17 orang dan 200 project sekitar 13 orang meninggal dunia 1 dan Raksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel kita 1 orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Taman Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parah dalamnya. Kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujan aja kadang kejejek dasar papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, anu senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat. ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih, benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang, serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsaker Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsaker menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maures Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Ki-moon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu Radio Mataram masih bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda di NTB malam ini. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Malam dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kita sudah memasuki bulan Agustus ya, bulan yang selalu menghadirkan suasana yang berbeda, di mana merah putih berkibar di halaman rumah, kemudian lagu-lagu perjuangan terdengar di berbagai tempat, dan hati kita juga seakan diingatkan kembali ya pada perjuangan para pendiri bangsa. Namun kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan perayaan semata, ada satu cara sederhana, tetapi ini sangat bermakna untuk mengisi bulan kemerdekaan ini, yakni bisa dengan membaca buku. Ya, membaca buku bertema perjuangan, ini bisa membuat kita mengenal pengorbanan para pendahulu ya. Jadi membaca kisah tentang pendidikan, ini membuat kita sadar bahwa kemajuan bangsa ini lahir dari ruang-ruang belajar yang sederhana. Dan membaca buku yang menumbuhkan nasionalisme, ini akan membuat cinta tanah air tidak berhenti di bibir, tetapi ini bisa tumbuh dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Ya, pendengar, di tengah kesibukan dan derasnya hiburan digital ya, mari kita luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membuka buku, karena dari buku kita bisa belajar berpikir, belajar berempati, dan juga bisa belajar menjadi warga negara yang lebih baik. Dan di kesempatan ini pendengar, saya ingin mengajak Anda menikmati sebuah novel yang sangat menyentuh, lucu sekaligus penuh semangat perjuangan dalam dunia pendidikan. Jadi novel ini mengingatkan kita bahwa seorang guru dapat menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang mengubah masa depan anak bangsa. Ya pendengar, novel ini berjudul Guru Aini. Ini adalah salah satu karya dari Andrea Hirata ya. Karena kami ulas untuk Anda dalam resensi buku di kesempatan malam hari ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi pendengar, judul buku ini adalah Guru Aini, ditulis oleh Andrea Hirata. Jadi Andrea Hirata ini dikenal sebagai penulis yang piawai ya, menghadirkan kisah-kisah sederhana dari daerah terpencil. Dan ini menjadi cerita yang menyentuh pembaca di seluruh Indonesia. Setelah sukses dengan Laskar Pelangi, ia kembali menghadirkan dunia pendidikan melalui sebuah novel ya yang berjudul Guru Aini. Nah pendengar, novel ini berlatar di sebuah daerah terpencil di Belitung. Jadi tokoh utamanya adalah Desi Istiqomah, seorang perempuan muda yang sangat cerdas dan bercita-cita menjadi guru matematika. Jadi banyak orang menganggap matematika ini sebagai pelajaran menakutkan ya, tapi bagi Desi, matematika ini adalah keindahan logika yang harus diajarkan kepada anak-anak Indonesia. Setelah lulus dengan prestasi gemilang, Desi mendapat kesempatan mengajar di sekolah yang jauh dari kota. Dan alih-alih memilih tempat yang nyaman, ia justru menerima penempatan di daerah terpencil. Jadi keputusan semua, keputusan itu menunjukkan idealismenya. Jadi pendidikan harus menjangkau semua anak bangsa, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kemajuan. Nah pendengar, di sekolah itulah Desi bertemu dengan Aini, seorang siswi yang baik hati, rajin, dan sangat ingin belajar. Namun Aini memiliki satu masalah besar, yakni ia sangat lemah dalam matematika. Jadi nilainya ini selalu rendah. Bahkan ia sering tidak memahami pelajaran paling dasar sekalipun. Awalnya Desi frustasi. Sebagai guru matematika yang brilian, ia merasa sulit menerima kenyataan bahwa ada murid yang begitu kesulitan memahami pelajaran yang menurutnya indah dan mudah. Tetapi perlahan ia menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya soal menguasai materi ya, melainkan memahami manusia yang diajarnya. Jadi Aini sendiri memiliki alasan kuat mengapa ia ingin berhasil dalam matematika. Ia bercita-cita menjadi dokter agar dapat membantu ayahnya yang sakit-sakitan dan masyarakat di kampungnya. Nah mimpi itulah yang membuatnya terus berjuang meski berkali-kali gagal. Jadi pertemuan antara guru idealis dan murid yang pantang menyerah inilah
yang menjadi inti cerita dari novel Guru Aini. Jadi hubungan mereka ini berkembang dari sekedar guru dan murid menjadi hubungan yang penuh empati, pengorbanan, dan harapan. Nah pendengar, kalau Anda membaca buku ini ya, Guru Aini, di buku ini digambarkan bahwa Desi ini sebagai sosok guru yang memiliki idealisme yang tinggi. Kemudian ada seorang murid ya, Aini, ini simbol anak Indonesia memiliki mimpi besar. Kemudian salah satu pesan paling kuat dalam novel ini adalah bahwa pendidikan ini merupakan bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi anak yang berpendidikan ini memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya. Jadi dengan demikian perjuangan guru dan murid ini dalam novel ini sejatinya adalah perjuangan memerdekakan manusia dari kebodohan dan keterbatasan. Ya pendengar, itulah ya ulasan singkat sinopsisnya buku yang berjudul Guru Aini. Jadi kalau Anda membaca buku ini, pesannya adalah setiap anak ini memiliki potensi dan guru memiliki peran besar dalam membentuk masa depan bangsa. Jadi mimpi ini harus diperjuangkan dengan ketekunan, dan keberhasilan ini bukan milik mereka yang paling pandai ya, tetapi milik mereka yang tidak berhenti untuk mencoba. Ya pendengar, demikian ya ulasan dalam resensi buku di kesempatan malam hari ini, buku yang berjudul Guru Aini, yang ditulis langsung oleh Hendra Andrea Hirata. Kita tahu ya bahwa Andrea Hirata ini pernah juga menulis novel yang berjudul Laskar Pelangi dan sempat booming di tahun berapa waktu itu ya, awal-awal 2000-an ya. Dan ini adalah salah satu karyanya kembali yang berjudul Guru Aini. Dan di bulan kemerdekaan ini memang patut untuk kita renungkan bahwa Indonesia ini merdeka tidak hanya membutuhkan pahlawan masa lalu ya, tetapi juga pejuang masa kini. Guru yang mengajar dengan hati, kemudian murid yang belajar dengan sungguh-sungguh, orang tua yang mendukung pendidikan anaknya, dan juga masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Jadi semuanya ini adalah bagian ya, bagian dari perjuangan untuk menjaga kemerdekaan. Salah satu buku yang menggugah hal tersebut adalah buku atau novel berjudul Guru Aini, yang mengajarkan bahwa sebuah kelas kecil di pelosok negeri ini bisa menjadi tempat lahirnya harapan besar bagi Indonesia. Karena itu ini cukup direkomendasikan ya buku ini untuk dibaca bersama keluarga, anak-anak maupun para pendidik selama bulan Agustus ya. Ya setidaknya untuk mengisi hari-hari ya, agar bulan kemerdekaan ini kita isi dengan membaca, belajar, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air melalui buku-buku yang mencerahkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Hingga saat ini permintaan bantuan paling banyak berasal dari Kecamatan Praia Timur. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Makruf mengatakan permintaan air bersih sudah mulai berdatangan meski jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyaluran terbaru dilakukan ke Desa Kabul. Selain itu pihaknya juga menerima permintaan dari sejumlah desa di Kecamatan Jonggat seperti Sukarare dan Lebuli. Pihaknya memperkirakan kebutuhan air bersih akan terus meningkat karena saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah memetakan wilayah rawan kekeringan dan berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Ardia Rinjani agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam sejarah. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi RRI Ranai.
1: Sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
1: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
3: Samalah, dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya, jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus antar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Mana pula dia ni? Ramli! Hah, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mau di orang berang si.
1: Ah, perasaan adik siapa mau?
0: Indak bang, emang mode itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Besok kan libur. Baik balanjo awak lah.
0: Siapa? Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak calik keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi, insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian tadi mini drama yang berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi RRI Rane. Dan pendengar, kami akan lanjutkan untuk menemani NTP malam ini dalam Tanya Jawab Agama Islam. Yang ingin bergabung nanti di acara Tanya Jawab Agama Islam bisa nanti menghubungi kami di 081 80 dan 05 6000, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Kembali kami menemani Anda dalam acara Tanya Jawab Agama Islam. Tentunya kita terus manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari malam ini kita masih diberikan taufik dan inayahnya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di acara tanya jawab agama Islam malam hari ini, alhamdulillah telah tersambung bersama al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Bashirun MHI yang akan menemani ya, membersamai kita sepanjang acara di malam hari ini dengan topik pentingnya menjaga iman di zaman penuh dengan tantangan. Dan saya langsung menyapa Bapak Tuan Guru yang sudah tersambung. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Bapak Tuan Guru Nggih?
2: Insyaallah berhandi.
1: Alhamdulillah. Dan sebelum kita menerima beberapa pertanyaan dari para pendengar, mungkin kita dengarkan dulu nih uraian dari topik kita ya di malam hari ini. Topiknya pentingnya menjaga iman di zaman penuh dengan tantangan, Gi.
2: Betul, insyaallah.
1: Alhamdulillah. Baik pendengar, kita dengarkan uraian topik di Tanya Jawab Agama Islam bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Bashirun MHI, disilakan.
2: Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bang Andi dan pendengar RRI Mataram yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang sedang beristirahat di rumah, dalam perjalanan, maupun yang tengah menjalankan rutinitas di seputar Nusa Tenggara Barat ataupun di mana berada. Malam hari ini, mari sejenak kita menatap layar kehidupan kita. Kita hidup di sebuah era yang bergerak begitu cepat. Zaman di mana informasi membanjiri jemari kita dalam hitungan detik di layar ponsel kita. Namun, bersamaan dengan kemudahan itu, kita juga menyaksikan bagaimana fitnah, ujian, beban ekonomi, pergeseran moral, hingga keraguan nilai-nilai hidup merangsek masuk ke dalam ruang-ruang keluarga kita. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kondisi zaman ini dengan sebuah metafora yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, akan datang suatu zaman kepada manusia, orang yang berpegang teguh pada agamanya di antara mereka bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bara api itu, Bang Andi dan pendengar RI yang beriman, jika kita lepaskan, tentu kita selamat dari rasa panas. Tetapi api keimanan kita padam. Jika kita genggam, rasa perih, berat, dan penuh perjuangan, itulah gambaran menjaga iman di tengah derasnya arus tantangan zaman hari ini. Mungkin banyak di antara kita yang saat ini mungkin sedang merasa lelah. Ada yang diuji dengan rezeki yang terasa makin sulit, lalu tergiur cara-cara yang tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada pasangan suami istri yang berjuang menjaga ketahanan rumah tangganya di tengah gempuran tren godaan luar yang luar biasa. Ada juga para orang tua yang hatinya menangis melihat anak-anak mereka perlahan asing dari syariat, hanyut dalam dunia digital tanpa kendali. Maka di tengah situasi serba membuat kita pening dan gamang ini, kepada siapa lagi kita harus kembali? Tentu kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warisan bukanlah sekadar warisan dari orang tua. Bukan pula sekadar status di KTP. Iman adalah jangkar jiwa. Ketika gelombang hidup menghantam, jangkar itulah yang menahan kapal kehidupan kita agar tidak hancur menabrak karang kehancuran. Tanpa iman, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, jiwa ini akan tetap merasa hampa dan mudah goyah. Maka mari kita perkuatkan iman dan Islam kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu membimbing kita dalam iman dan Islam, dan selalu ingin beramal dalam kesempatan yang Allah hadirkan untuk kita. Karena itu, hadirnya program Tajab Agama Islam di RRI Mataram, saya bersama Bang Andi, salah satu ikhtiar kita bersama, tempat kita menepi semua apa yang kita khawatirkan dan memutihkan kembali hati yang mulai redup, serta mencari petunjuk Al-Quran dan Sunnah atas setiap persoalan hidup yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Demikian Bang Andi, bagi prolog kita malam hari ini, semoga ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan uraian dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita di malam hari ini dengan topik ditanya jawab agama Islam, yakni pentingnya menjaga iman di zaman penuh dengan tantangan. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di acara ini bisa langsung menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 di 0370 646 521. Sembari menunggu para panel pun kita yang ingin bergabung, Bapak Tuan Guru, mungkin kita berbincang-bincang dulu ini terkait iman. Kalau tadi disampaikan juga bahwa pentingnya iman ya, dalam menjaga pentingnya menjaga iman di zaman yang penuh dengan tantangan. Baik, ada yang ingin bergabung nih, Bapak Tuan Guru, yang sapa dulu nih. Silakan pendengar yang ingin bergabung dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu. Baik, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, keputus sepertinya ya. Silakan mendengar ya, jangan ragu-ragu untuk bergabung. Kami nantikan di 081 80 dan 056 ribu. Tapi kalau agak susah masuk di GSM-nya, bisa di 0370 646 521. Baik, ini ada yang bergabung nih sepertinya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Niki?
3: Dengan Bapak Suparlan Hadi dari Gangga.
1: Suparlan Hadi di Gangga. Sebentar dulu Bapak Suparlan Hadi ya, yang sambungkan dulu Niki. Oke, okay. Silakan Bapak Suparlan Hadi, pengen tanya tentang apa Niki?
4: Niki, pertanyaan sedikit Pak Tuan Guru. Bagaimana kiat-kiat kita berdoa supaya kita tetap istiqomah dalam berdoa? Terima kasih buat Bang Andi, selamat bertugas.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Suparlan Hadi ya, yang menanyakan bagaimana kiat-kiat berdoa. Di belakangnya Bapak Hadi, Masya Allah, keputus. Silakan di belakangnya ada yang ingin bergabung, dicoba kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa, di mana Niki?
5: Ini Pak Jamiludin, ini Wandi.
1: Bapak Jamiludin di Lombok Tengah, Niki. Silakan Bapak Jamiludin, ada yang mau ditanyakan.
5: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang saya mau tanyakan.
1: Iya, silakan.
5: Masih ada waktu sahajat, waktu setelah terakhir itulah. Masih ada sahajat.
1: Itu aja Bapak Jamiludin.
5: Itu saja dulu Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiludin. Di belakang Bapak Jamiludin mungkin ada yang bergabung, silakan. dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu. Izin Bapak Tenggurut yang terima 3 penelpon, Gi.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Kinanti. Silakan Kinanti, putus-putus terus suaranya Kinanti ini. Ya, silakan.
6: Ayo saya tanyakan. Ada mobil tetangga yang hanya seminggu setelah satu minggu setelah mandi bersih. Setelah satu minggu setelah mandi bersih, dia haid lagi. Apakah sah sholatnya ya selama satu minggu itu, Pak Tuan Guru? Sudah bisa catat Pak Wadis?
1: Iya, sudah ini.
6: Oke.
1: Kita aja nggih.
6: Terima kasih sebelumnya.
1: Nggih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kinanti yang sudah bergabung. Baik, untuk tinggal penelpon kami simpan dulu ya. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Tuan Guru menjawab 3 pertanyaan tadi. Diawali tadi dari Bapak Suparlan nih, Bapak Tuan Guru, mengenai tata cara berdoa agar cepat kita dikabulkan nih.
2: Baik, terima kasih. Bagaimana doa bisa dikabulkan dan bisa istiqomah, kata beliau tadi, Bang Andi.
1: Okay.
2: Pertama kita harus pahami bahwa berdoa adalah ibadah, karena permintaan. Jadi kalau kita berdoa hanya untuk meminta, maka kita minta kita di dunia tidak dikabulkan, maka kita akan putus asa.
1: Baik.
2: Maka pahami bahwa berdoa adalah ibadah, bukan sekadar kita meminta kepada Allah. Dikatakan doa mukhlul ibadah, doa itu adalah otak pangkal dari ibadah. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita rajin berdoa, permohonan kita misalnya ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ada aja isi doa kita. Kemudian harus kita isi dengan husnuzan.
1: Yeah.
2: Kita tanamkan husnuzan, prasangka yang baik atas cara Allah menjawab doa kita. Kan kalau kita berdoa itu kita dapat KTP, Bang Andi. KTP itu pertama kabul, langsung dikabulkan oleh Allah di dunia. T yang kedua adalah tunda, ditunda sampai akhirat. Mungkin tidak cocok untuk kita terima di dunia. Kemudian T itu pengganti. Mungkin kita tidak dapatkan apa yang kita pinta, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Apa penggantinya? Kita keluarkan dari musibah, petaka, bencana. Itu merupakan jawaban dari doa kita. Kemudian berikutnya, kita jadikan doa sebagai rutinitas terikat di waktu-waktu mustajab juga, jangan sampai kita lepas berdoa. Apa itu? Misalnya setiap selesai sholat fardu 2-3 menit kita berdoa, kemudian di antara azan dan iqomah kita berdoa,

0: mandi dan melaksanakan sholat ini ternyata head lagi ini. Apakah sholatnya ini diterima atau harus dikada lagi?
1: Baik. Jadi masa atau durasi waktu menstruasi yang paling pendek adalah sehari semalam.
0: Oh, sehari semalam.
1: Biasanya 7 hari. Maksimal adalah 15 hari.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau sholatnya sholat atau sudah head di sudah head 7 hari, kemudian jarak 1 minggu head lagi, berarti berapa itu masa apa, kalau head lagi betul-betul head berarti 7 tambah 7 sama dengan 14 hari.
0: Ya.
1: Berarti sebelum keluar darah terakhir setelah 7 hari.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hingga akhir Juli, sebanyak 27 organisasi perangkat daerah atau OPD telah menuntaskan kewajiban pengembalian sesuai rekomendasi BPK. Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman mengatakan, sekitar 10 OPD lainnya masih berproses dan ditargetkan rampung sebelum batas waktu pada 26 Agustus 2026.
1: Ada sekitar 27 OPD administrasi dan keuangan. Kita kan? Bagus perkembangan?
2: Kita sisa tinggal berapa hari untuk menyelesaikan?
1: Tanggal 27 Agustus ya.
2: Terakhir
1: 26 Agustus.
2: Selanjutnya yang belum ini
1: sudah saya kumpulin kemarin di kantor. Yang terutama OPD-OPD besar itu supaya segera on progress, on process semuanya.
0: Inspektorat telah memanggil OPD yang memiliki nilai temuan terbesar seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta beberapa OPD lainnya agar mempercepat proses penyelesaian. Menurut Budi, proses pengembalian memerlukan waktu karena sebagian besar melibatkan pihak ketiga atau rekanan. Meski demikian, progres tindak lanjut terus meningkat dari sekitar 20% pada awal Juli menjadi lebih dari 40% hingga akhir Juli. Inspektorat optimis seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu dengan dukungan seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kota Mataram menegaskan kewenangan mengenai operasional, pengawasan penutupan maupun pembukaan kembali dapur penyedia makan bergizi gratis MBG sepenuhnya berada di wilayah kendali Badan Gizi Nasional BGN. Fatmawati melaporkan.
3: Itu kan mekanisme itu ada di Badan Gizi Nasional.
4: Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Haji Lalu Martawang yang juga Ketua Satgas Koordinasi Makan Bergizi Gratis atau MBG menanggapi adanya sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang harus ditutup karena belum memenuhi sejumlah persyaratan. Ia menjelaskan posisi pemerintah Kota Mataram dan Satgas daerah sejauh ini berfokus pada fungsi pemantauan serta pembinaan sesuai batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah Kota Mataram sendiri tidak memiliki intervensi langsung terkait keputusan penghentian operasional suatu penyedia dapur MBG.
3: Dan tentu kapasitas pemerintah daerah itu adalah melakukan pemantauan, melakukan pembinaan sebatas kewenangan yang bisa kami lakukan. Selebihnya apakah dia dibuka dan ditutup itu berada di bawah kewenangan dari Badan Gizi Nasional. Kalau misalnya dia ditutup, tentu apa alasannya ditutup kan? Ada ruang klarifikasi terhadap itu semua. Tapi kalau sampai ditutup permanen, berarti di situ ada kondisi yang betul-betul membuat BGN melakukan langkah itu adalah langkah yang tepat bagi mereka gitu kan. Tidak ada intervensi pemerintah daerah di dalamnya karena memang kewenangan itu tidak berada pada kewenangan pemerintah daerah.
4: Menanggapi adanya kekhawatiran terkait potensi ribuan siswa penerima manfaat yang terdampak jika ada dapur yang ditutup sementara, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari jeda waktu evaluasi untuk memastikan standar keamanan pangan. Pemerintah Kota Mataram menekankan bahwa keselamatan dan juga kesehatan anak-anak jauh lebih utama dibandingkan memaksakan operasional dapur yang bermasalah. Lebih lanjut, Mertawa menekankan bahwa fokus utama pemerintah Kota Mataram saat ini adalah melakukan pengawasan ketat melalui Dinas Kesehatan, khususnya terkait dengan penerbitan sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS serta kelayakan menu yang disajikan.
0: Teameo Biotrop resmi meluncurkan program Geopark Educational Model for School atau GEMS di kawasan Geopark Rinjani, Lombok Timur sebagai upaya memperkuat pendidikan konservasi lingkungan melalui pelatihan guru berbasis potensi lokal. Deputi Director for Program Teameo Biotrop Dr. Doni Yusri mengatakan program ini dirancang agar sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran langsung tentang pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada tahap awal, GEMS diterapkan di 3 geopark nasional, yaitu Geopark Rinjani di NTB, Geopark Ciletuh di Jawa Barat, dan Geopark Batur di Bali. Para guru mendapat pelatihan praktik mulai dari pengelolaan tanaman obat keluarga, pengolahan sampah menjadi kompos, hingga penyusunan rencana aksi yang akan diterapkan di sekolah masing-masing.
5: Tentu hasil dari 3 kali pelatihan yang berlokasi di Geopark itu kita berharap ada semacam policy rekomendasi yang nantinya akan kita sampaikan kepada pihak kementerian. Kalau misalnya pihak kementerian melihat ini punya nilai kebermanfaatan yang tinggi, tentu kita berharap ada kegiatan atau aktivitas non formal yang bisa dilakukan di sekolah.
0: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kabupaten Lombok Timur, Supriyadi, menyatakan pembelajaran berbasis lingkungan sejalan dengan arah pendidikan saat ini yang menekankan pengalaman nyata di luar kelas. Program GEMS juga dinilai mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan, pendidikan karakter, serta pembelajaran kokurikuler berbasis potensi lingkungan sekitar. Rekonstruksi kasus kebakaran yang menewaskan seorang santri di pondok pesantren di Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, mengungkap fakta baru. Temuan dalam rekonstruksi itu menjadi dasar bagi penyidik Polda NTB untuk menambahkan pasal terhadap 2 tersangka, sehingga keduanya kini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Mayok Tarifa melaporkan.
6: Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B diuntukkan pada pasal 76B.
7: Rekonstruksi kasus kebakaran santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah mengungkap fakta baru. Berdasarkan hasil rekonstruksi, penyidik menemukan adanya tindakan yang menempatkan para korban dalam situasi berbahaya hingga menyebabkan mereka terbakar. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Tres PPA BPU Polda ITB Kombespol Nimadi Pujawati mengatakan, temuan tersebut menjadi dasar penambahan pasal terhadap 2 tersangka, yakni pasal 77B junto pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, kedua tersangka dijerat pasal 359 atau pasal 360 ayat 1 KUHP junto, pasal 474 ayat 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur kelalaian dan mengakibatkan kematian dan luka berat.
6: Kita kemudian merumuskan adanya penambahan pasal di mana peristiwa ini telah menunjukkan adanya suatu keadaan, yaitu menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B diuntukkan pada pasal 76B, atau menempatkan anak yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan ada akibat yang luka berat dan bahkan meninggal dunia. Untuk ancaman hukumannya di atas 5 tahun ketika akibat itu adalah luka meninggal dunia.
7: Adapun diketahui penambahan pasal dilakukan setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kejaksaan sebagai bagian dari pendalaman proses penyidikan. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Mataram, Cuku Cumadi, menyebut pelaksanaan rekonstruksi berlangsung lancar dan sesuai dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan aparat kepolisian.
8: Ya, adegan krusialnya ya, adegan ketika kemudian setelah membeli bensin, kemudian dah adegan menuangkan bensin ke Mika, kemudian terjadinya kebakaran itu. Memang kalau dari rekon yang ada ya memang air keluar dulu. Kondisi kacau yang ada di dalam itu yang kemudian masih beberapa mungkin berbeda-beda.
7: Diketahui rekonstruksi digelar di lokasi kejadian dengan memperagakan sekitar 50 adegan, mulai dari pertemuan para pihak, pembelian bahan bakar minyak BBM peristiwa kebakaran di dalam ruangan, hingga proses evakuasi korban menuju puskesmas.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan GOR 17 Desember Turide di Kota Mataram akan direnovasi sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan renovasi dilakukan setelah pemerintah pusat berkomitmen mendukung peningkatan fasilitas olahraga di NTB. Pemerintah memilih memaksimalkan venue yang sudah ada melalui renovasi tanpa membangun fasilitas baru. GOR 17 Desember Turide menjadi salah satu venue yang diprioritaskan karena kondisinya dinilai belum memenuhi standar untuk penyelenggaraan PON.
9: Ya, pasti akan ada di renov. Sudah kita dapat komitmen dari pemerintah pusat untuk melakukan renovasi terhadap fasilitas untuk PON. Itu karena kita sudah komitmen untuk tidak membangun fasilitas baru, jadi yang ada direnovasi. Nah, memang Turide ini kan jauh dari layak untuk digunakan untuk pohon karena itu akan dilakukan renovasi. Tetapi kita belum sampai kepada keputusan teknis apakah renovasi total atau renovasi parsial gitu, belum. Karena yang penting nanti targetnya adalah bisa digunakan dan aman untuk digunakan pada PON 2028.
0: Menurut Iqbal, saat ini pemerintah masih mengkaji konsep renovasi. Apakah dilakukan secara menyeluruh atau hanya pada bagian-bagian tertentu? Kajian tersebut bertujuan untuk memastikan venue siap dan aman digunakan pada PON 2028. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di tengah tantangan ekonomi global, Nusa Tenggara Barat justru dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 3 Agustus 2026. Strategi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menekan inflasi menjadi topik hari ini, sehingga nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Kondisi Nusa Tenggara Barat saat ini ataupun berdasarkan data dari BPS, inflasi tahunan Nusa Tenggara Barat pada Juni 2026 mencapai 3,50% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,60. Nah, angka ini pun diakui memang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional meski mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya. Penyebab inflasi pun saat ini mulai ditelusuri oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, lanjut disusul oleh 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Salah satu penyebab yang memang diakui adalah kenaikan sejumlah harga komoditas pangan, mulai dari cabai, kemudian juga bawang, beras, daging ayam, hingga minyak goreng dan juga gula pasir. Nah, kita ketahui di Provinsi Nusa Tenggara Barat, harga cabai ya diketahui memang beberapa waktu lalu juga tetap berada di harga yang diakui di atas harga eceran tertinggi ataupun head, hingga memang beberapa bulan lalu pun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah karena harga cabai cukup tinggi kemudian juga stok yang sedikit sehingga mewajibkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mendatangkan cabai dari Sulawesi. Nah, ini pun bukan hanya terjadi di Kabupaten Lombok Tengah namun juga Kabupaten Lombok Timur. Nah, harapan pun memang terus digalakkan dengan salah satunya terus memperkuat strategi agar inflasi ini tidak, angkanya begitu ya, tidak semakin tinggi ke depannya. Dan yang paling penting adalah khususnya sesaat lagi ataupun sebentar lagi kita akan menghadapi Maulid. Nah, biasanya di Maulid ini pun harga cukup tinggi sehingga angka inflasi pun diprediksi akan cukup naik sehingga strategi-strategi lainnya juga terus disesuaikan. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda terkait dengan inflasi atau mungkin juga Anda yang saat ini sedang berada di pasar atau mungkin juga setiap harinya ya terus mengalami transaksi ataupun mengikuti ataupun ada transaksi di pasar, silakan. Mungkin Anda yang mengetahui lebih detail terkait dengan kenaikan-kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan lainnya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Sementara beberapa faktor yang mendorong inflasi di Nusa Tenggara Barat, umumnya juga secara nasional, selain tadi kenaikan harga komoditas pangan, penyesuaian harga BBM non subsidi yang berdampak pada biaya distribusi juga menjadi salah satu faktor penyebab dari inflasi ataupun angka inflasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, kita ketahui memang beberapa bahan bakar minyak BBM meski beberapa hari lalu juga sudah mengalami beberapa penurunan harga ya, khususnya Pertamax, namun hal ini juga dianggap masih menjadi salah satu faktor penyumbang dari terjadinya inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan umumnya juga di Indonesia. Kemudian juga adanya kenaikan tarif angkutan udara hingga potensi musim kemarau yang dapat mengganggu produksi pangan. Nah, pada musim tanam kedua ini diketahui memang akibat kemarau memang beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat ini produksi panennya baik itu padi dan komoditas lainnya ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ini diprediksi juga karena faktor tadi musim kemarau yang bahkan nanti diprediksi akan terjadi hingga Oktober mendatang. Hal ini pun menjadi salah satu strategi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah mengetahui akan ada kemarau panjang hingga Oktober. Hal-hal untuk mengantisipasi juga sudah mulai dilakukan saat ini. Salah satunya tadi bagaimana agar petani kita baik yang memproduksi padi dan komoditas lainnya ini bisa mengantisipasi sejak dini khususnya untuk mengantisipasi gagal panen itu. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda pendengar terkait dengan inflasi ataupun strategi atau mungkin juga ada saran ya bagaimana agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ke depan lebih maksimal lagi dengan menekan inflasi. Silakan. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02056000 atau bisa juga melalui Facebook Perusatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara jika berbicara terkait dengan strategi dari pengendalian inflasi, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama tim pengendali inflasi daerah TPID menerapkan beberapa langkah. Salah satu langkah yang memang menjadi fokus ya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ini juga menyebar ataupun secara menyeluruh di 10 kabupaten kota, yaitu menjaga ketersediaan stok bahan pokok, kemudian juga memastikan distribusi pangan tetap lancar. Nah, biasanya ini pangan terus dipastikan agar kesediaannya ini aman, baik itu pangan yang memang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian juga beberapa pangan-pangan yang memang diakui juga dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Beras misalnya, kemudian juga cabai, minyak goreng, gula, ini distribusinya itu memang dipastikan tetap terkendali. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana stoknya ini aman, baik itu di masing-masing gudang Bulog, kemudian juga di masing-masing beberapa memang pengecer yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, selain dua pengendalian atau langkah strategi dari pengendalian inflasi tadi, masih banyak juga strategi-strategi yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya mungkin di kabupaten kota saat ini sudah mulai melakukan rapat koordinasi, kemudian juga bukan hanya menggandeng pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau stakeholder terkait, namun juga bahkan saat ini pemerintah daerah sudah mulai menggandeng swasta, baik itu BUMD, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan lain. Hal lain tujuannya itu adalah menjaga inflasi tadi, kemudian juga membantu meringankan beban masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam hal wujud nyata, gitu, yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan bazar murah atau pasar murah dengan menggandeng beberapa BUMD-BUMD yang ada di masing-masing kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Dan mendengar kembali, kami menunggu Anda bergabung. Kita akan jeda dulu, kita akan simak dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Mungkin masih ada pendapat dari Anda terkait dengan inflasi, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Selain maksud kami ya, menjaga ketersediaan stok dan juga bahan pokok, selanjutnya memastikan distribusi pangan tetap lancar dan menggelar operasi pasar murah dan juga gerakan pangan murah. Beberapa strategi lain yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menekan inflasi adalah yang saat ini rutin gitu ya dilakukan, yaitu melakukan ataupun memantau harga harian agar kenaikan harga bisa direspon lebih cepat. Bahkan di masing-masing kabupaten kota saat ini gitu ya, khususnya melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian, ini kepala pasar masing-masing pasar tradisional pun diminta untuk melaporkan harga yang berkembang di tengah pedagang kita ataupun setiap harinya. Nah, melalui kenaikan harga itu pun diakui oleh pemerintah daerah, masing-masing kota ini bisa melakukan laporan ataupun selanjutnya bisa menyusun strategi bagaimana agar kedepannya pengendalian inflasi ini bisa dimaksimalkan. Adapun selain melakukan pemantauan harga tadi, dalam pemantauan pun pemerintah yang bertugas ataupun petugas gitu ya yang ditugaskan di masing-masing kabupaten kota ini pun diminta sekalian untuk menindak beberapa pedagang yang memang menjual beberapa harga komoditas itu di atas harga eceran tertinggi ataupun head. Nah, biasanya pedagang itu jika melakukan ataupun menjual barang di atas harga head pun akan diberikan sanksi tegas. Salah satunya memang terlebih dahulu akan diberikan peringatan, baru kemudian selanjutnya jika terus melakukan hal-hal yang melanggar akan diberikan peringatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dalam proses pemantauan pun memang Dinas Perdagangan pun terus berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah. Tujuannya tadi bagaimana agar mengatur strategi khususnya dalam memperkuat koordinasi antar daerah untuk memastikan pasokan komoditas itu sendiri. Sementara saat ini yang memang tengah fokus dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena memang inflasi ini diperkirakan akan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah puncak musim kemarau yang berpotensi untuk menurunkan produksi pertanian. Bahkan di Kabupaten Lombok Tengah diakui memang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, produksi padi kita sudah mengalami penurunan. Hanya saja diakui dengan penurunan produksi tadi, ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap stok yang ada, karena diakui juga pada musim tanam pertama, stok ataupun hasil produksi dari padi kita sudah cukup meningkat. Hanya saja meskipun stok tadi aman, pemerintah daerah juga terus melakukan strategi-strategi lain untuk menekan inflasi tadi. Dan sebelum kami tutup dengar dan nanti melanjutkan pada sesi kedua, kembali kami ingatkan, silakan mungkin ada pendapat dari Anda, Anda bisa bergabung melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Dan pada Opini Publik Klarifikasi edisi hari ini dengar, kita akan lanjutkan nanti pada sesi kedua. Nanti pada sesi kedua juga kita akan coba berdiskusi langsung bersama dengan Ketua Komisi 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical, dengan infrastruktur.